0: mengurangi emisi juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beriktikad dalam melaksanakan pelayanan pada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan praktiknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Ini kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Kutini ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bulan tahun depan. Itu.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif

0: kalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan untuk Anda ragam musik dan informasi-informasi aktual. Cuaca pagi ini alhamdulillah dari tadi pagi mendung sekali menuju cerah, dan saat ini matahari sudah mulai menyinari bumi Senentang dan sekitarnya. Selamat hari Jumat menuju akhir pekan untuk Anda. Semoga seluruh rangkaian aktivitas berjalan dengan baik. Sebagian pegawai baik di lingkungan LPPR RI Sintang maupun di instansi pemerintahan lainnya di hari Jumat itu melakukan aktivitas dari rumah atau work from home ya. Semoga tidak mengurangi rasa semangat, kemudian tetap bisa menyelesaikan aktivitas-aktivitasnya dengan baik. Untuk Anda pagi hari ini kami ajak bergabung dalam program Suara Warga. Anda bisa bergabung menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, informasi penting dan informasi fakta. Silakan di 0565274447. Pesta Bola Dunia 2026 juga akan segera berlangsung, yaitu Juni mendatang hingga Juli 2026.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga di 0565274447. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda di mana saja berada. Buat Pak Didi yang ada di Tungau, selamat pagi dan selamat monitor siaran RRI Sintang. Silakan di 0565274447. Dan pendengar, kami juga ajak Anda untuk menyimak informasi terkini di mana calon jemaah haji Kabupaten Sintang hari ini yaitu akan melakukan pemberangkatan awal dari kantor Bupati Sintang yaitu menuju Pontianak. Ya, karena pendengar, nanti dari Pontianak akan berkumpul dengan beberapa kabupaten kota lainnya seperti Sanggau Skadau Melawi dan Kapuasulu yang tergabung dengan Sintang. Dan seperti apa persiapan menuju Pontianak yang tengah berlangsung di rumah jabatan Bupati Sintang, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Dina Triana, akan melaporkan secara langsung. Dina, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar Radio Republik Indonesia Sintang, saya melaporkan langsung dari halaman kantor Bupati Sintang, yang dimana pagi ini akan dilaksanakan pengantaran pemberangkatan calon jamaah haji Kabupaten Sintang tahun 2026. Pendengar, dapat kami informasikan, hari ini para calon jemaah haji kita akan berangkat menggunakan 2 bus menuju kota Pontianak yang diperkirakan akan sampai pada sore hari. Dan selanjutnya, pada esok hari, pada tanggal 9 Mei, para jamaah akan dilanjutkan penerbangan menuju embarkasi Batam. Untuk selanjutnya pada esok harinya lagi, tanggal 10 Mei, jamaah akan langsung diberangkatkan menuju Jeddah untuk melaksanakan runtutan pelaksanaan ibadah haji. Seperti yang kita tahu sebelumnya, jumlah jemaah haji tahun ini mengalami sedikit pengurangan, yang dimana Kabupaten Sintang sendiri hanya bisa mengirimkan jamaah sebanyak 33 orang, yang dimana kami mendapatkan informasi untuk jamaah tertua yaitu berusia 80 tahun, sedangkan jamaah termuda sendiri itu berusia 32 tahun. Nah, pendengar, untuk acara pelepasan pagi ini sendiri akan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sintang, Bapak Florensius Roni, yang juga turut dihadiri oleh para tamu undangan, diantaranya ada dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian dari Kementerian Agama, serta para tamu undangan terkait lainnya. Terlihat juga pendengar, para keluarga, kaum kerabat, masyarakat yang turut bersuka cita untuk menghantarkan para keluarganya, kerabatnya untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah melaksanakan ibadah haji. Kita doakan semoga seluruh jemaah haji dari Kabupaten Sintang ini selalu sehat, selamat sampai tujuan, kemudian lancar dalam menjalankan ibadah hajinya dan dapat kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Demikian laporan saya dari depan kantor Bupati Sintang. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan saya Dina Triana atas laporan Anda keberangkatan calon jemaah haji dari Sintang menuju Pontianak. Semoga selamat sampai tempat tujuan dan dapat melanjutkan melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Madinah dengan nanti di sana bisa melaksanakan dengan sebaik mungkin, dan ketika pulang tentunya akan mendapatkan predikat menjadi haji yang mabrul. Dan tentu juga doa seluruh rakyat Indonesia kaum kerabat Kabupaten Sintang menyertai seluruh calon jemaah haji asal Sintang menuju Tanah Suci Madinah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lanjut pendengar, kami masih ajak Anda bergabung dalam program Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampaikan kepada kami informasi-informasi yang terjadi di daerah Anda di 0565-27447. Selamat pagi dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung mendengarkan siaran RRI Sintang. Bagaimana di daerah Anda, apakah ada hal-hal yang menurut Anda penting disampaikan ke publik sehingga bisa ditindaklanjuti dan segera menjadi sebuah solusi bagi diri Anda. Misalkan seperti apa kalau harga gas LPG di daerah Anda saat ini, apakah sudah stabil, sudah murah, atau masih melambung tinggi di 0565-27447, dan bagaimana juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Silakan, kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di 0565-27447 atau berkaitan dengan layanan kesehatan. Ketika Anda berobat menggunakan BPJS itu seperti apa di daerah Anda, apakah ada permasalahan? Silakan, kami ajak Anda bergabung di 0565-27447 dan WA kami 0857500 4740.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Baik, suara warga kami cukupkan hingga di sini, pendengar. Untuk Anda yang masih setia bersama kami, ragam musik dan informasi-informasi aktual masih terus kami hadir untuk Anda dari laman rri.co.id. Baik informasi olahraga, informasi pendidikan dari dalam dan luar negeri, serta informasi tentang hukum dan juga ekonomi, terus kami hadirkan dari laman rri.co.id. Baik informasi lokal, informasi nasional yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar, itu informasi tentang Bandara Juanda mulai layani embarkasi haji gelombang kedua. Di mana Bandara Internasional Juanda mulai yaitu memberangkatkan jemaah haji gelombang kedua pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin, di mana sebanyak 5 kloter diberangkatkan langsung menuju Jeddah menggunakan pesawat yaitu Saudi Airlines. Sebanyak 1.900 jemaah yaitu tergabung dalam kloter 57 hingga 61 yaitu pada keberangkatan perdana gelombang kedua. Mereka berasal dari Surabaya, Sidoarjo, kemudian Mojokerto, Gresik, dan juga Kediri. General Manager Bandara Juanda Muhammad Tohir memastikan bahwa pelayanan embarkasi berjalan lancar hingga hari pertama. Embarkasi gelombang kedua berlangsung yaitu mulai 7 hingga 21 Mei 2026 dan total sebanyak 60 kloter dijadwalkan berangkat melalui Bandara Juanda. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Baik pendengar Gamus, informasi-informasi terus kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id, di mana di KTT ke-48 ASEAN, Presiden Prabowo serukan penguatan kolaborasi kawasan. Dalam kunjungan kerja tersebut ada 3 poin yang menjadi catatan penting, di mana Presiden Prabowo ini menegaskan bahwa pentingnya penguatan kolaborasi kawasan ASEAN menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Lalu yang berikutnya, dalam KTT khusus BIMP, Presiden menyoroti yaitu kerjasama konkret yaitu sektor ketahanan energi dan juga pangan kawasan. Lalu yang berikutnya, Presiden Prabowo juga menekankan implementasi nyata visi BMP EAGA 2035 yaitu demi melindungi keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pentingnya penguatan kolaborasi kawasan menghadapi tantangan global yang terus meningkat dan juga penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri KTT khusus yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan tentu juga dengan pertemuan KTT ke-48 ini akan memberikan dampak yang baik bagi ekonomi ASEAN. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
2: Kasihan? Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan.
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar, tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata.
0: Ya udah deh, sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Maki menyoroti lambatnya penanganan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Sebukit Rama, Sungai Serdam di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, di mana jalan tersebut peningkat diketahui sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai bahwa perkara yang telah naik ke penyidikan sejak April 2025 seharusnya sudah menunjukkan perkembangan. Apalagi masyarakat menunggu kepastian soal yaitu penanganan perkara tersebut. Menurut dirinya, pendengar, lambatnya proses hukum berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK, terlebih yaitu perkara tersebut berkaitan dengan pejabat publik aktif. Kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah menjadi perhatian karena turut menyeret nama Gubernur Kalimantan Barat yaitu Ria Norsan. Saat proyek berlangsung, pendengar, Ria Norsan diketahui yaitu masih menjabat sebagai Bupati Mempawah. KPK sebelumnya juga mengumumkan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan pada 30 April 2025 dan setelah melakukan penggeledahan 16 lokasi, di mana lokasi tersebut yaitu tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kota Pontianak pada 25 hingga 29 April 2025 lalu. Dan dalam perkara tersebut, KPK juga menyebut telah menetapkan 3 tersangka terdiri atas dugaan penyelenggara negara dan juga satu pihak swasta. Namun hingga kini identitas tersangka maupun kontribusi lengkap perkara itu belum diumumkan ke publik. KPK juga sempat mengungkap estimasi yaitu kerugian negara dalam proyek tersebut. Perhitungan kerugian itu mencapai sekitar 40 miliar rupiah. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih, Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.

0: Ya, pendengar, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dijadwalkan akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Jumat 8 Mei 2026 hari ini, di mana pertemuan tersebut terkait dengan polemik anggaran pengadaan sepatu sekolah itu senilai 27,5 miliar rupiah yang menjadi sorotan publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda audiensi antara Kementerian Sosial dan juga Lembaga Anti Rasuah, yaitu untuk audiensi bersama dengan Kementerian Sosial yang dijadwalkan pada hari ini Jumat 8 Mei 2026. Di mana sebelumnya Gus Ipul sendiri menyampaikan bahwa rencananya mendatangi KPK, Kejaksaan Agung hingga Polri, dan hal ini dilakukan yaitu guna memberikan penjelasan terkait dengan polemik anggaran tersebut. Dan ia menegaskan bahwa Kementerian Sosial terbuka terhadap audit maupun juga pemeriksaan dari lembaga resmi, termasuk kritik yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran negara. Menurut dirinya, keterbukaan tersebut merupakan komitmen Kemensos dan tujuannya agar memastikan proses pengadaan berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Isi berita, Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berhaluan yaitu al-sunnah wal-jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang, yang pertama prodi pendidikan agama Islam, yang kedua prodi hukum keluarga Islam, dan yang ketiga prodi ekonomi syariah. Terdapat fasilitas asrama mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang representatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs-taima-hebat2026/2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 0812-6144-8135 atau 0821-4864-4013. Informasi lebih lengkap, kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimaofficial. Kami ulangi, di @staimasintangofficial.

0: Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

0: Ya, berikan dimanapun Anda berada, mohon maaf sempat vakum karena ada kendala teknis ya. Air case tiba-tiba mengalami kendala loading. Dan untuk Anda dimanapun berada, kami ajak Anda bergabung dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pukul 9.01 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kembali menyapa Anda. Satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia dengan judul berita yaitu Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Ya, pernah beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Dan faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoak alias tidak benar. Dilansir dari tranbackhoak.id, di mana isi video tersebut yaitu berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan yaitu pedoman tata perilaku atau kode etik COC Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Jadi pendengar, sekali lagi kami informasikan dengan judul Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah tidak benar alias hoak. Informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Sintang pagi ini bersama saya Riko Saputra.
0: Pro 1.
3: Halo RRI pendengar, kembali hadir menyapa Anda Jumat 8 Mei 2026. Bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi-informasi aktual di daerah Anda, keluhan, aduan ya yang ingin Anda kemukakan, baik itu infrastruktur jalan yang rusak parah di daerah Anda apalagi musim penghujan, bagaimana juga dengan akses jembatan, transportasi, harga-harga kebutuhan pokok atau permasalahan kesehatan dan dunia pendidikan, kabarkan kepada kami. Dan apakah di daerah Anda juga sudah teraliri listrik negara ataupun belum, masih menggunakan pelita? Silakan di 0565274477. Kami nantikan Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI Sintang, untuk Anda memberikan ruang dan kesempatan dari seluruh pelosok negeri bisa bergabung ikutan bersama kami menyampaikan informasi-informasi aktual, informasi fakta yang terjadi di daerah Anda.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Halo RRI, memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini pendengar. Selamat pagi juga buat warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan. Mak-mak biasanya rajin nih memberikan komentar ataupun menyampaikan keluhan persoalan-persoalan yang dihadapi di tengah-tengah masyarakat. Ya misalkan kalau Anda sedang berobat menggunakan jasa BPJS, apakah prioritas atau terkesan diabaikan? Nah, ini juga bisa menjadi sorotan kalau ini terjadi di daerah Anda. Lalu bagaimana juga dengan akses transportasi, harga-harga kebutuhan pokok, ya, harga gas misalkan di daerah Anda saat ini berapa sih? Nah, apakah sudah ada komunitas-komunitas sembako yang turun harganya? Kalau di Sintang sudah ada harga yang kembali normal, ya, turun harga telur yang sebelumnya masih dijual dengan harga 2.500 paling mahal. Kini harga telur kalau di Sintang sudah stabil, ya. Harganya sudah 2.000 per butir, ya, 2.100. Nah, ini sudah normal seperti sebelumnya. Kemudian bagaimana juga dengan yaitu sarana penerangan di daerah Anda, ya? PLN negara. Apakah di daerah Anda sudah masuk PLN negara, listrik negara di daerah Anda, atau Anda masih sistem manual, ya, menggunakan pelita atau sejenis lilin? Nah, seperti apa dan apa keluhan, tanggapan, aduan yang ingin Anda kemukakan? Akses-akses jalan juga menuju ke tempat sekolah, lalu bagaimana juga dengan efektivitas sekolah di daerah Anda? Apakah berjalan dengan normal? Guru-gurunya apakah stay di tempat atau justru guru yang mendapatkan tugas di daerah Anda justru tidak berada di tempat? Ini juga sebenarnya menjadi sebuah persoalan. Jadi ketika Anda merasakan atau menemukan hal tersebut, Anda bisa bersuara, Anda bisa melaporkan, karena itu akan menjadi bahan evaluasi tindak lanjut pihak terkait yang sudah diberikan tanggung jawab, begitu ya, diberikan amanah, harus bisa menjalankan dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Di 0565274447, pendengar silakan Anda bergabung bersama kami di pagi ini dalam program Suara Warga. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Baik, pendengar, masih kami nantikan Anda dan masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda di segmen ini di 0565-27447. Para pendengar RRI Sintang yang ingin bergabung, Anda bingung mungkin ingin menyampaikan kemana terkait dengan persoalan yang terjadi di daerah Anda. Nah, RRI lah tempatnya untuk Anda mengadu, menyampaikan informasi fakta dengan tujuan apa yang telah Anda sampaikan nanti akan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, pihak yang berwenang, memberikan sebuah jawaban dan solusi untuk Anda. Silakan di 0565-27447. Jadi Anda jangan takut, jangan ragu, jangan bingung ya tentang persoalan yang terjadi di daerah Anda. Dan Anda jangan takut untuk bersuara. Sekarang ini memang apa-apa itu harus kita suarakan, harus kita viralkan supaya mendapat tanggapan yang serius dari pihak terkait, dari pemerintah, dari pejabat. Nah ini dia ya, pentingnya media, salah satunya adalah RRI yang mampu menjangkau ke seluruh pelosok negeri, yang mampu bersuara, sehingga Anda kami undang untuk melalui layanan telepon bersuara, menyampaikan keluhan permasalahan yang terjadi di daerah Anda, di daerah-daerah terpencil ya, yang sangat sulit dijangkau oleh media lain. Nah, dengan RRI tentu Anda bisa bersuara, suara Anda bisa kami dengarkan, bisa menggelegar di seluruh pelosok negeri, dan dengan harapan persoalan, permasalahan yang Anda rasakan, baik itu infrastruktur jalan, jembatan, harga-harga kebutuhan pokok yang mahal, yang susah didapatkan, kemudian akses lainnya juga termasuk seperti sarana-prasarana penunjang lainnya, termasuk juga dunia pendidikan, kesehatan, ya, itu bisa terpecahkan, bisa terselesaikan dengan baik ketika Anda berani bersuara, menyampaikan informasi-informasi fakta. Nah, ini akan menjadi tolak ukur dan tentu sebuah jawaban, sehingga ketika Anda sampaikan, pihak terkait akan merasa terpanggil. Yang memang menjadi tanggung jawaban mereka, akan mereka lakukan cross-check, survei, dan ditangani permasalahannya. Itu yang kita harapkan. Silakan di 0565-27447, para pendengar RRI Sintang, jangan takut bersuara, sampaikan apapun permasalahan yang menurut Anda penting dan itu fakta. 0565-27447, silakan Anda bergabung, kami nantikan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Para pendengar yang baru bergabung pagi ini, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga Anda tetap semangat hari ini menuju akhir pekan, seluruh rangkaian aktivitas Anda bisa terselesaikan tepat waktu. Karena kalau hari Jumat ini umat muslim khususnya harus kejar target ya untuk menyelesaikan aktivitas di bawah pukul 11, karena harus beribadah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, peringat di 0565-27447 sudah yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, sayang sekali terputus. Silakan dicoba kembali, pendengar.

Tahukah Anda, tidak melakukan prosedur keselamatan yang baik saat memperbaiki jalan adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang perbaikan jalan dilakukan seadanya dan tanpa persiapan yang matang. Misalnya, tidak menyediakan lampu atau rambu peringatan, atau malah menaruh tanah dan pasir di badan jalan. Hal ini kan dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 494 ayat 1, 2, dan 3, serta diancam pidana denda sebesar Rp375.000. Wah, jangan sampai niat baik memperbaiki jalan malah didenda ya.

0: Baik, pendengar, kita sapa kembali yang sudah bergabung di layanan telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Bang Rico.
0: Selamat pagi, dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
1: Dari Ibu Cintiana di Blitar.
0: Ibu Cintiana.
1: Ibu Cintiana.
0: Pintiana.
1: Pakai K.
0: Oh, Kantiana. Oke.
1: Cintiana.
0: Oh, Kentiana. Oke. Bu Kentiana, ada informasi apa, Bu?
1: Ada. Ini baru pulang itu tuh ya dari karet habis nyoreng.
0: Aha, gimana?
1: Rehat di pondok ini dengerin suara Bang Rico. Tadi soal apa tadi Bang Rico?
0: Ya, ini program Halo RR ini bagi Ibu ingin menyampaikan mungkin ada permasalahan di daerah Ibu, baik itu tentang harga kebutuhan pokok, kerusakan infrastruktur jalan, pelayanan BPJS, dan lain-lain. Yang penting informasi fakta boleh disampaikan, Bu.
1: Oh, itu ya. Apa mengenai soal harga tarif itu ya. Itu semakin turun ya. Kemarin udah 9.000, sekarang udah turun 8.000 harganya.
0: Oh, sempat 9 turun ke 8.000 gitu ya.
1: Iya, jadi soal harga sembako itu semakin naik ya. Gula, telur, garam, beras gitu.
0: Nah, beras kalau di sana berapa per kilogram beras, Bu?
1: Itu ada yang 14, ada yang 15.000.
0: Itu yang medium ya?
1: Iya.
0: Nah, kalau telur?
1: Kalau telurnya itu per butirnya 10.000, 4 butirnya 10.000.
0: Berarti 2.500 ya per butir ya. Padahal harga telur kalau di Sintang tuh udah turun ya, udah stabil.
1: Nggak tahu lah Bang Rico, itu cuma permainan orang nggak tahu lah.
0: Baik, kalau tadi harga karet ini menarik, Bu, kan harga karet turun dari 9.000 ke 8.000. Tahu nggak, Bu, apa sih penyebabnya kok bisa turun gitu harga karet?
1: Ya nggak tahu lah Bang Rico. Padahal kalau di daerah lain, di desa lain itu semakin naik harganya. Ada yang 13, ada yang sampai 17.000.
0: Oh, akankah ada permainan di daerah Ibu nih, para tengkulak atau gimana nih, Bu?
1: Mungkin nggak tahu lah Bang Rico. Itu mungkin lah benar juga kata Bang Rico. Itu permainan itu namanya.
0: Atau juga mungkin karena kualitas getah karet di tempat Ibu tuh kurang bagus. Gimana nih?
1: Ya bagus sih, memang bagus. Nggak ada yang itu. Bagus semua.
0: Oh, nggak ada campur-campur ya?
1: Nggak ada yang campur itu Bang Rico.
0: Oh, murni.
1: Nggak banyak yang noreh tuh Bang Rico. Yang noreh itu cuma berapa kakak aja yang noreh itu.
0: Oh gitu. Oke, nah apa harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada pendengar termasuk juga para pejabat pemangku kepentingan supaya harga karet bisa naik, kemudian harga kebutuhan pokok itu bisa stabil?
1: Itulah harapan kami, itu supaya harga karet naik seperti di desa-desa lain lah Bang Rico. Itulah harapan kami lah Bang Rico.
0: Ya.
1: Jadi kalau sepertinya kami ini mama nggak punya usaha lain selain dari mengandalkan karet lah Bang Rico. Jadi tolong sampaikanlah pemerintah gitu. Yang seperti kami ini nggak punya usaha lain gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, jadi hanya karet aja lah. Nah, seperti di desa-desa lain itu naik semua harga karet sampai katanya mereka sampai 20.000 nanti ke depannya.
0: Oh gitu.
1: Itu harapan kami lah Bang Rico.
0: Baik. Berarti paling tidak saat ini Ibu harga karet di daerah Ibu hanya 8.000, bisa menyamai tempat lain sampai 13.000 gitu ya.
1: Iya. Coba naik sedikit lah Bang Rico, itulah harapan kami.
0: Baik.
1: 10.000 lah. Nah, udah lumayan tuh Bang Rico.
0: Baik. Terima kasih Bu Kerintinat ya. Ibu Kerintinat tadi ya. Baik. Selamat siang Ibu Kerintinat yang ada di daerah Skadau Hulu, Blitang Hulu ya, Skadau. Ada dua informasi tadi yang disampaikan, harga karet di daerahnya turun dibandingkan daerah-daerah lain. Daerah dia hanya dari 9.000 turun ke 8.000, sementara di desa-desa lain yang tetangga dia itu mencapai angka Rp13.000 per kilogram. Nah, ini menjadi persoalan. Kemudian harga kebutuhan pokok tadi juga naik jauh sekali, harga telur 2.500 per butir, kemudian harga beras juga mengalami kenaikan. Berharap juga kepada pemerintah melalui pihak terkait harga bisa distabilkan karena tidak seimbang dengan harga karet atau kulat. Baik, itu tadi dari ibu yang ada di Skadau. Bagaimana kalau di daerah Anda, apakah ada persoalan yang sama atau berbeda? Sampaikan suara Anda melalui siaran udara RRI Sintang. Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Pertumbuhan pengguna telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

Indonesia sebuah negara luas dan besar, terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Rakyat Indonesia hidup berdampingan dalam situasi rukun, damai, tenang dan saling toleransi antar sesama anak bangsa. Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki lebih dari 1.340 suku yang tersebar di seluruh tanah air di 34 provinsi di Indonesia. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang unik, penuh makna dan keberagaman serta jumlah penduduk yang lebih dari 270 juta jiwa. Semuanya hidup damai, bahagia dan penuh rasa toleransi yang tinggi antar suku, ras, agama, adat istiadat dan budaya terpelihara dengan baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Merah putih Indonesiaku, jayalah Indonesiaku tercinta.

Baik pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu, juga menutup kebersamaan kita dalam program Halo RRI. Tadi ada Ibu Krintinat yang ada di daerah Skadau, Skadau Hulu Belitang ya. Semoga nanti bisa segera ditindaklanjuti. Kami juga akan menghubungi pihak terkait di Kabupaten Skadau untuk untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh Ibu Krintinat tadi. Terima kasih partisipasinya. Jumpa kembali dalam program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Dengan berakhirnya Halo RRI sekaligus menuntas kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saya Riko pamit dari ruang negara Anda, mengucapkan selamat pagi menjelang siang. Berikutnya Sintang Menyapa Siang bersama rekan saya Yeptro, dan nanti akan diawali dengan dialog interaktif menghadirkan narasumber membahas salah satu permasalahan yang tengah terjadi saat ini, bahkan sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, yaitu gigitan anjing rabies. Nah, ini tentu menarik sekali untuk dibahas, dan Anda juga bisa bergabung melalui layanan telepon, kemudian YouTube dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sinta Pendengar ya. Kali ini bersama saya Yeptro yang lanjut temani Anda di Sinta Menyapa siang ini. Dari sekarang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, untuk edisi siar hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan jangan lewatkan juga nanti ada dialog interaktif ya, gerakan peduli rabies, peran aktif warga ya dalam pencegahan seperti apa, karena memang kasus rabies di Sintang sendiri cukup tinggi juga ya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi, dan nanti juga bakal live di kanal YouTube ya RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya Yaptro juga sudah bersama dengan Bapak Victor ya, dan juga ada Ibu Dita. Victor Sugiyarto, AMD KSAP Koordinator P2PM ya, dan juga Dita Sepriantika, SKM Epidemiolog Ahli Pratama ya. Kita sapa dulu. Gimana nih kabarnya? Sehat ya?
2: Ya, sehat-sehat Bang.
1: Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kita di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kita juga lagi live di kanal YouTube-nya RRI Sintang ya. Tema kita hari ini yaitu gerakan peduli rabies, bagaimana peran aktif warga dalam pencegahan rabies ya. Dan rabies ini memang masih menjadi salah satu ancaman serius ya bagi kesehatan masyarakat, terutama juga di wilayah interaksi yang tinggi antara manusia dan juga hewan, di mana penyakit ini memang tidak hanya berbahaya tetapi juga dapat berakibat fatal juga, apalagi jika tidak ditangani dengan cepat dan juga tepat ya. Ya, kalau kita lihat kasus rabies di Sintang ini memang cukup tinggi ya, Bang Victor ya.
2: Iya, untuk saat ini lumayan tinggi ya untuk kasus gigitannya. Beda dengan kasus rabiesnya. Antara gigitan dan kasus rabies itu berbeda.
1: Okay.
2: Oh iya, kalau kasus gigitan itu baru digigit. Tapi kalau sudah rabies ini sudah ada virusnya.
1: Sudah ada virusnya yang masuk ke dalam tubuh.
2: Jadi positif gitu intinya.
1: Oke, kalau untuk di Sintang sendiri sudah berapa kasus itu, Bang?
2: Sampai saat ini sih yang masuk di kami itu sudah 400 gigitan ya.
1: 400?
2: Ini di awal tahun ini, tiba-tiba kami kena bom ini ya. Kena bom ini sudah 400 gigitan namanya. Kalau kami disingkatnya itu GHPR ya.
1: GHPR?
2: Gitu.
1: Okay.
2: Gitu. Kalau untuk kasusnya, kasus suspek ini ya sudah ada satu, dan suspek ini mengakibatkan kematian. Jadi satu orang. Ya. Untuk tahun 2026 ini.
1: Untuk tahun 2026. Ya. Kalau dilihat dari mengutip dari laman rri.co.id, memang kasus hewan rabies di Sintang ini kan cukup tinggi, bahkan di berita yang beredar yang memang sudah dipublis ya sejak tanggal 23 April yang lalu itu sebanyak 347 kasus. Berarti di bulan Mei ini memang sudah bertambah itu ya?
2: Iya, intinya sudah bertambah di saat ini. Kami dapat laporan itu sudah 400 gigitan.
1: Sudah 400 gigitan. Ya,
2: itu baik anjing, kucing atau kera gitu.
1: Oke. Dan mengapa sebenarnya rabies ini masih menjadi ancaman ya untuk kesehatan masyarakat di Sintang sendiri, khususnya apa saja sih hewan yang paling sering menjadi penular rabies itu?
2: Ya, dari yang saya sebutkan tadi antara lain yaitu hewan anjing, kucing, dan kera, yang itu yang paling sering ya. Itu paling sering menggigit adalah hewan anjingnya, gitu, disusul dengan kucing, dan kera masih sangat kecil gitu. Dimana sebenarnya rabies ini bisa menularkan di hewan yang berdarah panas, dan termasuk juga pada manusianya, gitu. Tapi yang sering ditemukan gigitannya adalah anjing. Kenapa anjing? Karena anjing ini kan sering
1: berinteraksi dengan manusia.
2: Iya, bukan. Gini, berkeliaran lah intinya, berkeliaran okay. Dan mungkin ketemu sama anjing lain, begitu. Yang kita anggaplah anjing liar gitu, yang tidak tahu kondisinya seperti apa. Begitu kan, entah. Kalau biasanya kan anjing kan sering ketemu tuh sering kelahi ya. Kalau baru ketemu tuh kelahi dan lain sebagainya. Di situlah proses di mana mungkin tertular antara hewan yang anjing yang baru masuk dengan anjing mungkin yang dirawat oleh manusia begitu.
1: Berarti selain anjing yang apa namanya yang patut banget diwaspadai itu apa?
2: Ya yang pasti kucing ya.
1: Kucing
2: selain
1: ya?
2: Anjing, kucing dan kera gitu. Itu yang sebenarnya paling sering gitu ya. Supaya apalagi hewan-hewan ini adalah hewan yang paling dekat dengan manusia. Salah satunya kucing. Dan yang paling sering juga anjing. Kalau kera sih mungkin sebagian orang lah yang mau istilahnya memeliharanya begitu. Cuman yang paling utama adalah anjing.
1: Gitu. Yang paling utama adalah anjing, karena memang kita di khususnya di Kalimantan Barat sendiri, sepertinya apalagi kalau di kampung-kampung gitu ya, itu kan pastinya satu rumah pasti ada satu anjing gitu ya.
2: Benar,
1: biasanya.
2: Bang.
1: Ya.
2: Tidak bisa dibungkiri, bang.
1: Tidak bisa dibungkiri. Ya.
2: Karena anjing ini adalah kalau menurut kita di khususnya di Sintang lah ya, di kampung itu adalah hewan itu sebagai anjingnya adalah sebagai pelindung, sahabat, teman, penjaga kan, di mana-mana untuk berburu, menjaga rumah dan lain sebagainya. Itulah dari apa namanya anjing, fungsi anjing lah intinya di tempat kita saat ini. Tidak bisa dibungkiri itu.
1: Tidak bisa dibungkiri ya. Oke, kita ke Kak Dita dulu nih. Semangat ya Kak Dita ya.
3: Iya.
1: Oke, sebenarnya kalau misalkan peran kita sebagai warga sendiri seperti apa sih Kak?
3: Nah, kalau untuk peran kita sebagai warga nih, yang pasti kan kalau selama ini warga itu kan mengiranya kalau digigit anjing itu rabies nih, padahal kan belum tentu rabies.
1: Belum tentu, ya.
3: Jadi yang bisa kita lakukan sebagai salah satunya sebagai pemilik hewan peliharaan, mungkin salah satunya itu bisa vaksinasi hewannya.
1: Vaksinasi.
3: Jadi
1: hewannya.
3: Kita sebagai pemilik hewan itu yang bertanggung jawab seperti itu. Kemudian bisa juga kita mengurung atau di rumah aja, di perkarangan rumah aja hewan peliharaan kita. Karena apa, kalau misalnya nanti hewannya misalnya sudah divaksinasi rabies nih, kemudian dia keluar main di luar, kemudian nanti ketemu sama hewan anjing liar atau kucing yang liar, nanti bisa tergigit, kemudian tertular rabies lagi seperti itu. Kemudian yang bisa dilakukan masyarakat ini pertolongan cepat ya, maksudnya saat ada warga yang tergigit hewan penular rabies ini, cepat dilakukan pencucian luka 10-15 menit di air mengalir dengan sabun. Kenapa dengan sabun? Karena ini kan sifat kimianya dari virus rabies itu ya, itu dia bisa hilang dari jika dicuci dengan sabun, deterjen, tapi di air mengalir. Kemudian juga masyarakat lebih aware lagi lah, misalnya kalau ada melihat hewan yang kira-kira sukanya tuh sembunyi di bawah kolong rumah, kemudian agresif, kemudian ada menunjukkan liur berlebih di hewannya seperti itu mungkin bisa dilaporkan ke dinas peternakan seperti itu, atau ke desa, mungkin nanti biar desanya bisa berkoordinasi dengan camatnya seperti itu.
1: Kalau Kak Dita tadi mengatakan misalkan hewan ini sudah divaksinasi, terus hewannya berkeliaran, berinteraksi lagi dengan hewan yang lain, dan itu bisa menyebabkan penularan rabies, itu artinya untuk vaksinasi sendiri walaupun hewan itu sudah divaksinasi, itu artinya harus tetap dijaga juga dong hewannya ya?
3: Iya, tetap. Namanya vaksinasi itu kan sama seperti kita kayak imunisasi kan, enggak 100% nih kita misalnya pasien imunisasi campak, enggak 100% kita enggak terkena campak, tapi kan impact-nya terhadap tubuh kita itu kan lebih mengecil ya. Begitu juga dengan anjing yang sudah divaksinasi. Dia tidak melindungi proteksi 100% anjing tersebut, tapi mengurangi untuk mungkin virus yang masuknya enggak banyak seperti itu ke dalam hewannya tersebut.
1: Ini pemikiran saya orang awam gitu ya. Saya pikir itu ketika hewan itu sudah divaksinasi, dia tidak bakalan menularkan rabies ataupun terkena itu ya.
3: Tetap bisa kalau tergigit anjing yang ada virus rabies di dalamnya. Makanya vaksinasi rabies itu harus berulang setiap 1 tahun sekali.
1: Iya,
3: jadi harus berulang seperti itu untuk menjaga kekebalan imunitas di hewan tersebut.
1: Berarti memang harus berulang setiap 1 tahun sekali gitu ya. Dan tentunya kita sebagai warga yang punya hewan peliharaan ini memang harus ini ya, harus benar-benar memperhatikan ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat ciri-ciri hewan yang terinfeksi rabies itu seperti apa?
3: Yang biasanya nih ya, kalau misalnya ini kalau anjing, kita contohnya anjing ya, karena kan yang lebih banyak mayoritasnya di Sintang ini kan anjing. Biasanya kan kalau anjing yang sehat itu biasanya ya dia terkena sinar matahari, berjalan kemana-mana seperti itu kan. Kalau yang anjing rabies ini biasanya dia sukanya ngumpet di tempat yang gelap, karena dia itu udah fobia terhadap cahaya seperti itu. Jadi biasanya kalau anjing yang misalnya kok tiba-tiba lemes, kemudian ngumpet di dalam di bawah kolong, tapi tiba-tiba kalau nengok manusia itu agresif, nah itu bisa dicurigai seperti itu.
1: Itu bisa dicurigai. Iya. Oke, oke. Salah satu cirinya tadi liurnya berlebihan.
3: Iya, gitu. Betul.
1: Oke, oke. Dan ini tentunya menjadi apa ya, menjadi pemahaman kita juga, apalagi sebagai orang awam tentunya kita agak kurang paham gitu ya untuk hal-hal seperti itu. Dan kenapa rabies ini disebutkan sebagai penyakit yang sangat berbahaya, mungkin bisa ditanggapi juga ya.
2: Iya, baik, terima kasih. Karena kalau rabies ini ya kita anggap berbahaya, ya sangat berbahaya. Karena emang kalau sudah terkena itu ibaratnya 99% tuh maaf ngomong sudah tidak bisa tertolong.
1: Oke.
2: Begitu. Walaupun ya kadang-kadang kita berusaha, cuman ya kalau sudah terkena ya akan apa namanya, tidak bisa tertolong lah intinya. Itu makanya sangat bahayanya rabies. Padahal kalau dipikir anjing atau kucing ini adalah hewan-hewan yang jinak ya kalau misalnya itu. Tapi kadang-kadang kita juga harus waspada gitu ya kan. Apalagi di mana di sekitar kita tuh sudah terdapat yang anjingnya yang positif gitu. Itu sangat berbahaya. Kita wajib waspada lah gitu. Kalau di tempat kita sudah ada yang satu hewan aja yang sudah terkena rabies, itu waspadalah terhadap hewan-hewan yang lain.
1: Oke.
2: Itu sangat bahaya sekali. Kemarin contoh di daerah kalau tidak salah 2 tahun yang lalu itu hanya kena jilat aja itu sekitar 2 sampai berapa minggu itu sudah ada reaksinya. Cuman hewan ini penularannya, inkubasinya lumayan lama, kadang-kadang sampai 2 tahun. Ini yang sangat sulit untuk kita deteksi gitu ya.
1: Oke.
2: Kalau lama ditanganin, tadi dibilang Kak Dita harus cepat segera cuci luka, itu benar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ini termasuk edukasi ya kita ya di RRI ini, terima kasih, karena mungkin masyarakat yang di pedalaman belum tahu ya, belum apa namanya, tenaga kesehatan kita belum sampai ke pelosok-pelosok atau belum mendengar semuanya tentang informasi ini. Jadi kalau misalnya ada anjing

0: Ketika dia kena dijilat anjing, kok bisa gitu ya terkena ini? Apakah bagaimana penularannya?
1: Iya, itu kan penularannya dari air liurnya ya. Yang kita takutin adalah air liurnya. Air liur itu bersentuhan dengan tubuh manusia, dengan manusia melalui mungkin luka dan lain sebagainya. Itu virus ini kan berbentuk peluru sangat kecil, jadi dia masuk ke peredaran darah dan masuk ke saraf. Apalagi kalau dia gigitannya berada di dekat banyaknya saraf, misalnya tangan dan kaki itu kan banyak saraf, di daerah kepala, muka dan lain sebagainya, itu bisa mempercepat penularan rabies tersebut pada manusia begitu.
0: Okay.
1: Sehingga mengganggu, karena virus ini mengganggu sistem saraf kita ya, sehingga itulah dia menyebabkan cepatnya kematian dan tidak bisa ditolong gitu.
0: Bahkan itu mencapai 99%
1: ya, benar sekali,
0: itu sangat-sangat fatal ya. Dan okay, kalau kita tadi kata Kak Dita tadi bilang untuk apa namanya rabies atau hewan yang sudah terkena rabies itu tadi seperti apa? Nah, kalau untuk apa kera atau kera ya?
2: Kera.
0: Itu kalau misalkan ciri-cirinya seperti apa?
2: Kalau kera ya sama seperti itu juga. Cuma kan di sini kita belum pernah lihat nih kasus untuk yang kera ya, karena jarang ya. Untuk kucing juga sebenarnya jarang. Kalau kucing itu kan untuk dia menjadi rabies itu kan dia harus digigit dulu sama anjing yang rabies seperti itu. Jadi kalau kucing kenapa kasusnya juga sedikit, karena biasanya kucing kalau udah digigit sama anjing rabies itu dia gak sempat menggigit manusia lagi, dia udah pasti mati duluan seperti itu. Jadi yang kemungkinan besar yang seperti yang tadi Bang Vektor bilang, memang yang banyak itu anjing, 95% itu memang dari anjing.
0: Dari anjing.
2: Kalau untuk kera untuk di Sintang ini kita belum pernah ketemu ya untuk kasusnya. Cuma kalau untuk bagaimana ciri-cirinya kurang lebih sama seperti anjing.
0: Kurang lebih.
2: Iya.
0: Oke. Terus untuk langkah yang paling efektif sendiri untuk mencegah rabies di lingkungan masyarakat sekitar yang perlu kita ketahui itu seperti apa?
2: Nah, yang pertama yang tadi sudah saya sampaikan yaitu sebagai pemilik anjing yang bertanggung jawab. Kemudian kalau ada kasus gigitan itu memang rabies ini fatal karena kan menyebabkan kematian. Seperti Bang Vektor bilang 99%, mungkin bisa dibilang 100% ya Bang ya, karena kalau udah bergejala seperti takut air, takut cahaya, takut udara, itu ya tinggal nunggu waktu aja untuk mukjizat meninggal lah. Gitu. Ya 1%-nya benar itu mukjizat, mukjizat dari Allah ya. Kalau kemudian langkah-langkahnya yang pasti itu memang pertolongan pertama pada si pasiennya ini. Kadang kan masyarakat ini karena digigit karena hewan kesayangan atau itu kan digigit, ya udah biasa aja abai. Padahal dia nggak tahu kan kenapa. Kadang kan kita tuh nggak paham ya. Kenapa hewan peliharaan kita yang biasanya tuh nurut atau kalem seperti itu kan, tiba-tiba kok dia menggigit kita sendiri, itu kan pasti ada hal ya di hewan tersebut ya. Mungkin kalau misalnya tanpa provokasi kita, kecuali kalau misalnya dia kita nggak sengaja nginjak ekornya atau kita nggak sengaja mukul atau apa seperti itu, mungkin itu dia bereaksi. Tapi kalau ternyata dia tiba-tiba menggigit kita tanpa provokasi, itu mungkin harusnya kita lebih aware. Itu hewan peliharaan kita, hewan apalagi liar. Kalau hewan liar, kalau hewan liar menggigit itu harus langkah pertamanya memang mencuci lukanya. Mencuci luka di air mengalir 10-15 menit, tidak boleh disikat, pakai sabun, kemudian pergi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Itu langkah yang efektif yang bisa dilakukan masyarakat untuk tindakan pencegahannya. Kemudian melakukan seperti kalau misalnya di desanya yang aware ya, mungkin ada tim siaga rabies. Jadi misalnya kalau ada hewan-hewan liar yang kira-kiranya menunjuk gejala-gejala rabies, segera laporkan ke dinas peternakan atau mungkin dikurung atau ditangkap untuk dilakukan observasi seperti itu.
0: Oke, itu langkah-langkah sederhananya ya.
2: Iya.
0: Oke, untuk mungkin bahasa sederhananya seperti kalau misalkan hewannya yang tadinya kalem tiba-tiba dia lebih agresif, itu perlu diwaspadai ya istilahnya ya. Oke, kalau untuk peran vaksinasi hewan peliharaan dalam menekan kasus rabies sendiri seperti apa di Kabupaten Sintang?

0: Ini sebenarnya kalau ini kami tidak bisa menjawab ya, karena ini perannya sudah di dinas peternakan ya.
1: Nah,
0: jadi kemarin saya sih dengar info bahwa dari Perkebunan dan Peternakan sudah melakukan vaksinasi di daerah, kalau nggak salah itu Nangga Ketungau, daerah Ketungau lah intinya. Yang kemarin di tahun kemarin tuh emang sudah banyak kasus di daerah Merakai dan ada yang positif juga di sana. Jadi saya dengar kemarin setelah ada rapat koordinasi bahwa mereka sekarang ini lagi fokus ke daerah Ketungau begitu. Mungkin nanti kalau ada vaksin, jumlah vaksin yang memadai, mungkin akan di wilayah-wilayah lain. Misalnya kalau sekarang kan daerah Sepau, Tempuna ini kan lagi banyak-banyaknya. Mungkin nanti bisa daerah situ juga. Kami juga berpesan sih kalau untuk yang masyarakat mungkin ingin salah satu cara untuk menghindari rabies pada hewan itu mungkin bisa dengan cara vaksin pada hewannya itu sendiri ya. Begitu kan, mungkin dengan bersuratlah ke dari desa, bersurat ke peternakan untuk bahwa kami akan boleh melakukan vaksin pada anjing-anjing kami atau peliharaan kami di desa kami. Mungkin kayak gitu, Bang.
1: Oke. Kalau untuk orang awam sendiri ya, misalkan nih ada yang terkena, memang sudah terinfeksi rabies, bisa nggak sih penularannya itu melalui manusia ke manusia seperti itu?
0: Kalau sampai saat ini sih belum ada lah ya.
1: Belum ya.
0: Belum ada. Emang kalau dari teori juga emang belum ada ya kasus yang dari orang ke orang gitu. Cuman kita cukup waspada lah intinya kan. Kalau tenaga kesehatan pastinya sudah paham karena harus menggunakan APD ya. Karena takutnya percikan air liur dan lain sebagainya gitu, karena penularannya emang melalui air liur begitu. Nah, ini kalau di manusia sih belum ada.
1: Belum,
0: mungkin
1: ya.
0: Kalau di masyarakat secara awam juga ya, kita bisa melihat dari ciri-cirinya lah ya. Ciri-cirinya ya tadi itu dia berliur banyak juga, itu takut angin, takut cahaya, takut air dan lain sebagainya. Itu sudah gejala yang sangat fatal ya. Gejala yang sebenarnya dari pertama itu harusnya masyarakat sudah membawa pasien itu ke puskesmas, fasilitas kesehatan untuk dilakukan VAR ya, di vaksin lah intinya.
1: Okay.
0: Disuntik itu ada dua jenis, yaitu satu VAR dan satu serum. Kalau serum ini berhubungan dengan gigitan yang emang dekat dengan muka gitu.
1: Okay, kalau untuk tanda awal orang yang terinfeksi rabies ini seperti apa?
2: Kalau untuk tanda awalnya ini ya, sebenarnya kalau untuk rabies ini kan ada masa inkubasinya ya. Masa inkubasinya ini biasanya bervariasi. Kemudian ada yang 2 minggu, ada yang sampai 2 tahun. Kalau biasanya kan untuk di masa inkubasi ini ada biasanya tahap awal. Tahap awalnya itu biasanya sudah tergigit nih. Ini kita contohkan seperti kondisi yang tidak dilakukan pencucian luka ya. Kalau misalnya tidak dilakukan pencucian luka, biasanya di tahap awal itu dia demam kayak biasa gejalanya, kemudian lemas. Terus nanti makin enggak dilakukan apa-apa, enggak ke puskesmas, enggak dilakukan vaksinasi atau pengobatan yang lainnya, nanti di tahap selanjutnya itu biasanya mulai sakit kepala agak berat seperti itu, kemudian nyeri otot, kemudian makin lama itu namanya di tahap akhir itu dia itu fobia tadi. Kalau dikasih air, dia tuh takut air. Takut biasanya air kita gitu. Bilangnya hidrofobia. Kemudian kalau dikasih cahaya, dia itu takut cahaya. Nah, biasanya kalau di bahasa bukunya itu dia namanya fotofobia. Kemudian yang takut udara itu hidrofobia. Nah, kalau rabies ini gejala uniknya itu ya, fobia itu kalau udah menunjukkan gejala tersebut, itu udah rabies seperti itu.
1: Okay.
2: Yang pasti kalau yang ini ya, untuk kasus pencucian ini kan dia ada namanya golden period untuk pencucian luka itu 12 jam setelah digigit. Tapi apakah boleh setelah 12 jam itu boleh tetap saja dilakukan? Misalnya nih kita lupa nih, misalnya habis main di rumah tetangga kita tergigit kan, oh lupa dicuci, misalnya udah lewat 12 jam, tidak apa-apa, lakukan saja pencucian lukanya seperti itu. Kalau untuk gejalanya ya biasanya ya seperti itu. lemes awalnya demam, tapi kan masyarakat nih, oh nih demam biasa seperti itu kan, enggak aware sama dirinya sendiri seperti itu kan, jadi dibiarkan. Nanti makin lama ternyata gejala, karena masa inkubasinya ini bervariasi ya. Mm-hmm. Kenapa ini bervariasi? Karena kan tergantung tipe gigitannya. Mm. Kalau gigitan hewannya semakin dalam, biasa kan cepat nih penularan rabiesnya. Kemudian lokasi lukanya seperti yang tadi Bang Vektor bilang, semakin dekat dengan otak itu semakin cepat. Mm-hmm. Kemudian ada yang sampai 2 tahun. Oh, mungkin 2 tahun ini dia mungkin di kaki digigitnya makin lama, tapi di kaki, di bukan yang banyak sarafnya seperti itu kan. Jadi makanya ada yang masa inkubasinya lama sampai 2 tahun, itu yang perlu kita waspadai.
1: Oke, itu artinya ketika mengalami gigitan anjing ataupun hewan peliharaan, tiba-tiba demam, otot lemas gitu ya, terus seandainya mengalami kayak fobia, susah minum air gitu ya, takut sama air lah intinya ya.
2: Sebenarnya kan pasiennya itu kepengen minum, itu kan haus sekali. Tapi kalau disodorkan air dia takut, makanya jadi tindakannya itu agresif. Makanya untuk biasanya kalau untuk pasien seperti itu, kalau di rumah sakit itu biasanya di ruang isolasi sendiri. Dan perawatnya semuanya itu udah pasti pakai APD.
1: Saya kan sering ya lihat di sosial media orang yang memang sudah terinfeksi rabies itu memang takut, bahkan kena dikipas gitu ya, kena anginnya takut gitu ya. Dan juga dia tidak bisa minum air, itu berarti itu benar ya?
2: Iya benar, seperti itu.
1: Oke. Menarik sekali ya, dan mendengar sepertinya kita harus jeda, dengarkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1RI di Sintang. Kita juga masih membahas ya di dialog interaktif hari ini, gerakan peduli rabies, peran aktif warga dalam pencegahan seperti apa. Tetap bersama kami di program 1RI di Sintang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami ya di program Satu RRI Sinta. Kita juga masih dialog interaktif ya. Indonesia Sehat, gerakan peduli rabies, peran aktif warga dalam pencegahan seperti apa. Dan Bang Victor dan juga Kak Dita ya, kalau misalkan bagaimana cara kita melaporkan kasus gigitan hewan penularan rabies?
4: Oke, baik. Di sini gimana caranya untuk melaporkan masyarakat kalau yang pasti aware lah ya dulu ya, karena kita harus aware sebagai masyarakat, sebagai itu untuk melaporkan kejadian gigitan ini ke puskesmas terdekat. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke puskesmas, kita harus wajib untuk tadi cuci luka. Kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman, kepada masyarakat dimanapun saja berada, itu cuci luka menggunakan sabun selama 15 menit di air mengalir. Ya, habis itu baru bawa ke fasilitas kesehatan, itu lebih baik. Nanti di fasilitas kesehatan pun nanti akan sama, dicuci luka kembali, diberi betadin dan lain sebagainya, begitu. Dan yang pastinya akan dilakukan VAR gitu.
3: Oke, cuci mukanya selama 15 menit.
4: Siap, 15 menit.
3: Oke, tidak boleh kurang.
4: Lebih baik tidak boleh kurang.
3: Lebih baik tidak boleh kurang.
4: Iya, 15 menit dengan air yang mengalir. Bila perlu disiram begitu. Nah, begitu. Intinya adalah 15 menit pertama itu yang menentukan berikutnya.
3: Apalagi misalkan kalau kita di kampung kayak gitu tuh agak apa ya, mungkin agak ada yang agak malas juga untuk melaporkan seperti itu ya, mungkin takut ribet juga. Kira-kira untuk pelaporan sendiri ribet nggak, Bang?
4: Sebenarnya sih enggak sih.
3: Enggak ya?
4: Sebenarnya kita tinggal datang aja ke fasilitas kesehatan. Itu intinya. Entah itu di Pustu Polindes begitu kan. Kalau di Pustu Polindes mungkin tidak ada vaksin ya.
3: Tidak ada vaksin.
4: Cuman intinya dari laporan itu kan kita akan menindaklanjuti sebagai teman-teman di garda terdepan ya. Sebelum ke puskesmas begitu. Nanti kan dari petugas kita di Pustu Polindes akan menginfokan bahwa ini ada gigitan ini di desa ini. Ada enggak VAR? Begitu kan, nanti akan segera dibawa ke puskesmas untuk melakukan VAR atau SAR begitu. Atau masyarakat langsung aja ke puskesmas begitu. Nggak ribet sih, tinggal datang aja ke IGD langsung akan ditangani.
3: Berarti langsung ditangani gitu ya.
4: Iya.
3: Oke, itu tidak ribet dan pastinya juga petugasnya juga ramah-ramah. Takutnya nanti ada yang mikir malas, takut ribet gitu kan. Apalagi pemikiran kita orang awam memang seringnya seperti itu ya, Bang ya.
4: Iya, benar sekali.
3: Dan baik pendengar, dan sejauh ini kasus rabies yang paling tinggi di mana?
4: Sejauh ini di kalau di daerah puskesmas, wilayah puskesmas itu nomor satunya di Sepau ya.
3: Di Sepau.
4: Kemudian kalau berikutnya kalau di wilayah puskesmas itu daerah Tempuna. Kemudian nomor tiganya itu Sungai Durian. Kemudian empatnya Tanjung Puri, lima besarnya itu Merakai. Nah, begitu. Kalau di wilayah mencakup kecamatan itu otomatisnya satu kecamatan Sepau, kemudian kecamatan Tempuna, kecamatan Sintang, kecamatan Merakai, dan kalau yang lima besar kecamatan itu satunya itu Kayan Hulu.
3: Nah,
4: begitu.
3: Oke. Kita ngomongin ini nih, cuci luka gigitan anjing ya, mungkin hewan peliharaan dengan sabun. Apakah semua sabun bisa digunakan?
4: Bisa
3: digunakan.
4: Bahkan kalau ada sunlight, pakai sunlight gitu kan. Gitu. Intinya kan virus ini kan berupa lemak. Jadi kan sabun ini kan dapat melunturkan lemak ya. Jadi itu membuang, istilahnya membuang virus itu yang mengandung lemak, itulah dia. Nah itu, jadi menggunakan sabun intinya.
3: Menggunakan sabun
4: diterjen,
3: apa aja?
4: Diterjen, sabun, is okay lah gitu. Aman.
3: Oke, apalagi deterjen itu atau sabun cuci piring lah mungkin.
4: Iya,
3: ya.
4: Bisa.
3: Bisa juga ya, bisa digunakan ya. Takutnya nanti kita mikirnya, oh tidak semua sabun bisa nih untuk cuci atau seperti apa.
4: Aman semuanya, aman.
3: Semuanya aman ya. Aman. Dan sebenarnya bagaimana peran aktif kita sebagai warga ini untuk terus peduli rabies ini sih, Bang?
4: Kalau peran aktif kita yang pertama, emang kalau dari pencinta hewan ya, kalau penyayang hewan ya, jagalah hewan kita baik-baik, nah, gitu kan. Jaga kondisi kesehatannya juga, terutama rajin-rajinlah untuk jadwal vaksin ya kan, setahun sekali ya, gitu kan. Kalau di Kabupaten Sintang, di Kota Sintang sih mudah ya, karena masih ada dokter hewan dan lain sebagainya, sangat mudah lah untuk mendapatkan vaksin tersebut, begitu kan. Kemudian kalau misalnya kita melihat seperti Kak Dita tadi bilang, seperti ada gejala misal anjing kita kok tiba-tiba berubah sifatnya, itu kita juga harus waspada. Kemudian kita juga harus aware dengan lingkungan kita seperti apa, begitu kan. Di sekitar kita ini mungkin kita lewat, itu harus waspada gitu kan. Di mana kalau di kampung itu kan masih banyak rumah-rumah yang panggung ya. Kadang-kadang kan hewan ini tidur di situ, sembunyi di situ, atau di semak-semak belukar, gitu bisa. Itu kita harus aware sekarang untuk di masyarakatnya. Kemudian untuk anak-anak kecil mungkin yang misalnya berjalan tiba-tiba kena gigit atau main anjing peliharaannya kena jilat dan lain sebagainya, ada luka, dan ini wajib untuk anak-anak juga melaporkan ke orang tuanya, bahwa saya tadi kena jilat anjing, paling tidak ada luka. Nah, itu jadi dari anak kecilnya juga emang harus aware. Mungkin tadi di jalan saya kena kejar anjing dan lain sebagainya. Kemudian hindarilah hewan-hewan yang akan menyebabkan gigitan. Ya, intinya anjing itu sendiri lah ya, karena yang sering itu adalah anjing. Hindarilah misalnya ada anjing di mana, kalau bisa kita nyimpang dulu kemana gitu kan. Itu siapa tahu anjing itu kena provokasi kita juga, atau anjing lain tiba-tiba menggigit. Itu yang berikutnya. Kalau sudah ada laporan begitu dari anak-anak, sebagai orang tua wajiblah untuk segera memeriksakan atau mencuci luka, yang itu yang terutama, segeralah mencuci luka dan dibawa ke puskesmas begitu. Begitu saja.
3: Oke, kalau misalkan hewan ini sudah divaksinasi, terus kita misalkan ada luka, terus kita juga di mungkin luka kita di apa ya, dicilat oleh hewan peliharaan, apakah itu untuk kita mewaspadai itu, apakah perlu?
4: Iya, perlu sekali ya.
3: Perlu sekali.
4: Perlu sekali ya, karena itu tadi, itu kita tidak tahu kalau hewan kita lepas gitu kan, kita tidak tahu bahwa dia sudah berinteraksi dengan hewan lain gitu kan. Intinya ya, kita harus menjaga hewan kita lah intinya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan lagi benar-benar booming nih ya, kasusnya yang saya sebut tadi, ada di Sepau, Tempuna, Sungai Durian dan lain sebagainya. Mungkin di wilayah kita itu ada yang sudah diperiksakan kepala anjing itu ke bagian peternakan, dan sudah ada hasil. Misalnya desa A itu sudah ada yang positif. Mungkin desa-desa yang lain atau tempat kita cukup waspada, karena anjing ini kan bisa berjalan ke 5 km ya kan. 5 km anjing-anjing liar ini. Itu mungkin sudah berinteraksi dengan hewan peliharaan kita yang kita tidak ikat, yang kita tidak kurung. Kan beda kalau yang benar-benar hewan peliharaan yang kita hanya ada di lingkungan rumah kita sendiri, kita bisa melihat itu gitu kan. Kalau yang di luar kita lepas, walaupun kita vaksin tadi, itu kan ada masanya ya kan 1 tahun itu wajib dilakukan kembali untuk vaksin anjingnya begitu. Itu yang kita takutkan gitu.
3: Yeah. Oke, okay, untuk semua gigitan hewan itu sebenarnya harus atau perlu nggak sih diperiksa ke fasilitas ke kesehatan seperti itu?
5: Perlu untuk Kadida, semua gigitan hewannya ya. Mm-mm. Itu perlu dilakukan pemeriksaan kesehatannya karena di kita itu ada yang namanya formulir penyelidikan epidemiologi nih bang. Mm-mm. Jadi misalnya kalau ada yang tergigit hewan, biasanya di form itu tuh lengkap nih. Kalau ini apakah hewan peliharaan atau bukan? Ada pertanyaannya seperti itu. Kalau mm-hmm. hewan peliharaan, iya. Terus bagaimana kondisi hewannya sekarang? Kalau misalnya di situ posisinya dia hewan peliharaan dan kemudian ada status vaksinasi, biasanya kita tetap berikan VAR 1. Nanti kita biasanya suruh orangnya dilihat hewan peliharaannya. Kalau misalnya 14 hari dia mati, mm-mm. itu kan berarti rabies.
3: Oke. Okay.
5: Tapi kalau misalnya dalam 14 hari hewan peliharaannya tuh masih hidup, mm-mm. masih ya sehat seperti biasa, mungkin dia di waktu dia menggigit kita itu karena mungkin dia lagi atau misalnya kalau anjing betina itu kan mungkin lagi hamil mm-mm. atau lagi sensitif lah di saat itu. Biasanya enggak perlu VAR kedua ya Bang Victor ya. Biasanya dari petugas kesehatan bilang biasanya nanti kan dikonfirmasi lagi ini gimana kondisi anjingnya, apakah masih hidup atau mm-hmm. udah meninggal. Oh masih hidup, masih sehat dalam 14 hari. Biasanya kita enggak berikan VAR keduanya lagi seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Jadi semuanya itu dilihat dari form penyelidikan tersebut. Kalau misalnya anjingnya anjing liar, itu harus lengkap VAR-nya seperti itu.
3: Harus lengkap.
5: Karena di dalam form itu kan ada pertanyaannya hewan yang menggigit ada pemiliknya atau bukan. Kalau misalnya tulisannya anjing liar, biasanya kita harus biasanya pasiennya disuruh balik lagi untuk dapat VAR kedua dan VAR ketiga. Seperti itu ya Bang ya.
3: Benar sekali. Oke, buat VAR pertama itu misalkan selama 14 hari gitu ya. Kalau misalkan
5: VAR pertama itu kan saat pertama kali digigit. Itu biasanya kita berikan VAR karena walaupun sebenarnya dalam walaupun status anjingnya sudah divaksinasi kita tetap berikan karena takutnya nanti kalau ternyata anjingnya sudah divaksinasi tapi ternyata ada virus rabies kita tidak berikan VAR nanti kita juga yang disalahkan. Jadi VAR pertama itu biasanya memang wajib kita berikan ya Bang Victor ya. Kemudian nanti jika hewannya hewan peliharaan dalam 14 hari itu kan kalau hewan terkena rabies itu pasti mati anjingnya. Mm-hmm. Nah kalau misalnya anjingnya mati kita suruh datang lagi untuk VAR kedua seperti itu.
3: Oke, okay. Aduh tidak terasa nih waktu kita sudah di penghujung juga. Ada nggak pesan-pesan atau harapan gerakan peduli rabies ke depannya dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat juga terkait dengan bayi rabies? Kita Kak Dita dulu ya.
5: Kalau dari saya diharapkan rabies ini kan penyakit yang berbahaya dan fatal juga. Namun ini bisa dicegah. Jadi tindakan pencegahan ini justru memerlukan memang peran aktif di masyarakat dalam hal penemuan kasus. Misalnya ada kasus tetangganya digigit, mungkin tetangganya tidak aware, kita yang mengingatkan seperti itu. Oh ini harus dicuci luka. Yang tidak pernah saya bosan-bosan untuk ingatkan yaitu jika tergigit anjing penular rabies, entah kucing, entah anjing atau kera, itu wajib melakukan pencucian luka selama 15 menit di air mengalir. Kemudian langsung pergi ke fasilitas kesehatan. Kemudian masyarakat kalau misalnya kalau bisa di desanya mungkin membentuk tim siaga rabies. Itu untuk misalnya kalau anjing-anjing yang liar yang menunjukkan gejala rabies bisa cepat diketahui sehingga bisa dilakukan penanganan dengan cepat. Karena untuk kasus rabies ini jika penanganannya tidak cepat itu yang bisa mengakibatkan kefatalan. Itu aja sih dari saya.
3: Oke, terakhir dari Bang Victor ya sebagai penutup.
4: Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya ini bermanfaat untuk masyarakat. Kalau saya sih statement terakhir itu jangan takut untuk segera melaporkan diri dan memeriksakan diri ya intinya begitu. Melaporkan diri dan memeriksakan diri apabila tergigit atau terjilat oleh hewan penular rabies, terutama anjing, kucing, dan kera gitu ya. Dan kemudian yang pasti adalah kerjasama ya, kerjasama antar individu, antar masyarakat, baik itu di desa, kecamatan, bahkan ruang lingkup itulah intinya, itu bisa ada kerjasama. Dengan adanya kerjasama dan where tersebut, semuanya pasti bisa tertangani gitu.
3: Oke, terima kasih buat Bang Victor dan juga Kak Dita ya. Semoga informasi ini juga pastinya bermanfaat, apalagi buat kita yang ada di pedalaman juga belum cukup tahu gitu ya tentang bagaimana rabies itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Semoga dengan dialog ini juga kita bisa banyak tahu ya. Dan pendengar, kita bertiga pamit undur diri ya di dialog hari ini. Indonesia Sehat, Gerakan Peduli Rabies, peran aktif warga dalam pencegahan. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan mendengar program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada ya. Sudah di jam 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 kelas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat gol di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg.
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja, kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini yang adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play, and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We've brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morelo. Padahal Morelo belum siap. Itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka. Karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar.
4: Because makes a lot of difference.
2: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: 18 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.

analisis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris. Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Cîrstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Ambisi Bali United

0: this season. Ya, and
1: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di lima besar, tapi hari ini kita enggak menang, kita bisa menang hari ini. Ya, di pertandingan berikutnya kita harus menang.
0: We can climb on the table again.
1: Ya, jadi memang
0: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kemenangan.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Mendengar dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi .co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Safira Melia. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sinta Menyapa siang ini ya masih bersama saya ya teratamani Anda.

0: Ya baik pendengar, sudah jam 11 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan siaran langsung sholat Jumat hari ini pendengar ya, dari Masjid Al-Fajri, Bandung Kota Sintang. Ya, bersama dengan Ustadz Rohendi SPDI MA dengan tema hari ini Hikmah Kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ya, menantikan siaran langsung salat Jumat ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami hadirkan ya lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berjuta-juta kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah solat Jumat di Masjid Jami Al-Fajri yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang, yaitu ad-dinul Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya, sehingga diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat, pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selaku khotib kami mengajak kepada para hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita, sehingga selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat dan pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema khutbah Jumat hari ini adalah Hikmah Perintah Berkurban, tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah merupakan waktu melakukan ibadah menyembeli hewan kurban. Berkurban bisa bermakna menyembeli hewan khusus dengan niat untuk bertaqarrub kepada Allah pada waktu khusus, atau menyembelih dari hewan ternak berupa kambing, sapi, kerbau, unta dan sebangsanya untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari nahar. Ibadah kurban merupakan ritual umat Islam, disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Kini ibadah kurban telah melembaga dan membudaya serta memiliki corak tersendiri bagi komunitas umat Islam di berbagai belahan dunia. Karenanya kurban memiliki hakikat yang sangat kuat serta harus diketahui oleh seorang kaum muslimin. Berkurban juga bisa dimaknai bentuk sedekah seorang muslim kepada sesama dan jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersedekah berupa memotong hewan kurban dengan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat di sekitar seseorang yang berkurban. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah ibadah kurban yang pertama adalah menunjukkan sikap syukur. Manusia setiap detik, setiap saat selalu mendapat nikmat dari Allah yang tidak dapat terhitung. Ketika kita selalu mendapat nikmat Allah, maka sangat wajar dan seharusnya harus berkurban. Menyembelih hewan kurban adalah merupakan aktualisasi dari sikap syukur atas kepada Allah atas nikmat yang telah diterima, sehingga kita mampu membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman
inna a'toyna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah dia yang terputus. Quran Surah Al-Kausar ayat 1 sampai dengan ayat 3. Hikmah kurban yang kedua yakni sarana belajar ikhlas. Ibadah kurban dalam pengamalannya memerlukan keimanan dan keikhlasan dari orang yang berkurban. Tanpa keimanan dan keikhlasan, niscaya terasa sangat berat untuk dilaksanakan, mengingat harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sangat membutuhkan. Keikhlasan ditunjukkan dengan harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada kelegaan atau keikhlasan dari orang yang berkurban. Harapan mendapatkan ridho Allah yang juga menjadi penyemangat untuk berkurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Saudaraku hadirin, kaum muslimin, pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga hikmah kurban adalah memupuk kepedulian kepada sesama. Dengan berkurban berarti peduli kepada orang lain dan saudara-saudara kita, terutama saudara kita yang membutuhkan di pedalaman sana. Dengan kurban berarti memperhatikan saudara, kerabat dan sahabat kita. Kurban ini juga merupakan kesempatan untuk memupuk kepedulian kepada sesama manusia. Ingat pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kesempatan ini hanya setahun sekali. Mari kita berusaha untuk bisa melakukan ibadah kurban setiap tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, sesungguhnya mereka bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Hikmah kurban yang keempat yakni mensyiarkan Islam. Ibadah kurban merupakan ibadah sosial yang berarti mengandung nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang sangat strategis. Mengapa demikian? Karena setelah menyembelih hewan kurban, daging hewan kurban dibagikan kepada saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal ini boleh jadi akan memberikan daging kepada orang yang hanya makan daging setahun sekali, seperti yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di pedalaman. Boleh jadi sampai kepada orang yang sedang kepengin makan daging kurban dan lain sebagainya. Intinya dapat memberikan kebahagiaan, menyambung silaturahim persaudaraan dengan yang mendapatkan daging hewan kurban. Ketika kurban disembelih, inilah terbentuk suasana kerumunan karena kehadiran masyarakat yang ingin melihat hewan kurbannya dipotong dan lain sebagainya. Lantunan basmalah, takbir dikumandangkan ketika sembelihan hewan kurban dilaksanakan. Hal ini menjadi syiar agama Islam yang boleh jadi akan menjadi jalan buat masyarakat muslim untuk lebih kuat lagi keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan boleh jadi memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dan hijrah ke Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhsinin. Dan bagi tiap-tiap umat Allah telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kalian kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat dan pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang kelima terkait anjuran kurban meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman memiliki sifat yazidu wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Karenanya kita harus berusaha untuk meningkatkan sekaligus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah, terutama saudara-saudara kita yang memang belum merasakan nikmatnya daging kurban ini. Bagaimana cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar selalu tertanam dalam hati sanubari kita tanpa usaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak? Sudah pasti iman dan takwa kita akan menurun dan boleh jadi hilang. Kemaksiatan dan mudarat akan menjadikan kehancuran atau kelunturan iman dan takwa. Boleh jadi hal itu merupakan ujian yang diberikan Allah agar kita naik derajatnya. Jika lulus akan naik derajatnya, naik makomnya ke makom atau derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, jika kita sampai waktunya berkurban, boleh jadi itu ujian sekaligus harapan agar kita mendapat kebaikan dengan memperoleh keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah. Ujian ini juga dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Sesungguhnya kami telah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu dia menunaikannya. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menjadikan engkau imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, jadikanlah juga dari keturunanku imam-imam itu. Allah berfirman, perjanjianku tidak akan sampai kepada orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 124. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah solat Jumat dan pendengar RRI Sintang di mana saja anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah kurban yang keenam adalah terpelihara dari sifat kikir dan menjadi beruntung. Berkurban merupakan sifat dan bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Berkurban dengan harta untuk orang tertentu dan kebanyakan orang terasa berat karena ada hubbud dunia, cinta dunia, sehingga justru mengumpulkan dunia atau harta bukan untuk membelanjakannya. Berkurban merupakan pembelajaran harta di jalan Allah. Hanya ridho Allah yang diharapkan, bukan yang lain. Jika seseorang sudah ikhlas memberikan sebagian hartanya untuk orang lain melalui ibadah kurban, maka Allah berjanji kepadanya dengan menjadikan orang yang berkurban akan dijauhkan dari sifat kikir dan selalu beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfaqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah hai kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, dengar dan taatlah, nafkahkanlah yang baik untuk dirimu, dan siapa yang dipelihara dirinya dari sifat kikir
merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat dan pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang ketujuh, perintah kurban, yakni ibadah kurban adalah ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah ini ada beberapa macam, ada ibadah mahdhah yang sudah ada ketentuannya dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah kurban termasuk ibadah yang ada ketentuannya dan juga merupakan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kurban boleh kita berharap juga cinta yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari mengucurkan darah, yakni berkurban. Sesungguhnya kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti hewan-hewan kurban itu akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Quran surah, hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Saudaraku hadirin kaum muslimin, jamaah sholat Jumat dan pendengar RRI Sintang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semoga oleh Allah, jikalau tahun ini belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, semoga di masa-masa yang akan datang umat Islam khususnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban, karena Allah subhanahu wa ta'ala memposisikan ibadah kurban ini adalah ibadah yang strategis, yakni di dalam Al-Quran berbunyi fasol lili rabbika wanhar, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu, kata Allah, dan berkurbanlah. Karena itu kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudaraku sekalian, para jamaah yang tahun ini ikut dalam urunan kurban peduli kepada masyarakat di pedalaman Kabupaten Sintang. Semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan disampaikannya materi terkait hikmah-hikmah berkurban ini lebih dapat kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa yang akan datang kita dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban sehingga Allah ridho, memudahkan dan merestui kita untuk mau dan bisa berkurban untuk tahun-tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Adha dan selamat bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji yang hari ini bertolak dari Kabupaten Sintang menuju Makkah dan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga meraih haji yang mabrur, mabruroh, ganjarannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tila wa tahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru

أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

0: لا إله إلا الله
1: صلى الله عليه وسلم محمد محمد إلهي أنت مقصود luruskan rapatkan sah lurus rapat kesempurnaan ibadah sholat kita isi sap-sap yang kosong anak-anakku sekalian yang di belakang jangan bergurau bacaan sholatnya yang dibaca as-sholatu jami'ah rahimakumullah

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله.

Sami Allahu liman hamidah. Allah

Ya baik pendengar program 1 RRI Sintang, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Fajri Bening Kota Sintang. Dan kembali lagi bersama kami di studio program 1 RRI Sintang. Ya tetap bersama kami pendengar ya, masih bersama saya Yotro temani Anda di Sintang menyapa siang ini.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: Ya, masih lanjut temani Anda di Sinta Menyapa siang ini ya. Masih bersama saya, Yeptro, temani Anda mendengar di program 1 RRI Sinta. Ya, vitamin C ini merupakan salah satu nutrisi penting yang memang dibutuhkan tubuh untuk menjaga daya tahan tubuh kita serta mendukung berbagai fungsi organ. Ya, meskipun begitu masih banyak ya yang mungkin belum tahu juga berapa kebutuhan vitamin C yang ideal setiap harinya. Ngoteof dari laman alodokter.com, dan informasi ini juga bisa Anda peroleh ya dari laman rri.co.id, di mana kebutuhan vitamin C juga dapat berbeda pada setiap orang tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi kesehatan. Secara umum, orang dewasa membutuhkan sekitar 75 hingga 90 mg vitamin C per hari. Vitamin C juga memiliki peran penting ya dalam menjaga sistem imun, membantu penyerapan zat besi, serta berfungsi juga sebagai antioksidan ya, melindungi tubuh kita dari paparan radikal bebas. Ya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pendengar ya, kita juga dapat mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang kaya vitamin C seperti buah-buahan, ceruk, jambu biji, dan juga stroberi yang menjadi sumber yang mudah ditemukan. Selain itu, sayuran seperti brokoli, paprika, dan juga bayam juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi juga. Dan ini tentunya baik ya untuk dikonsumsi secara rutin. Ngutip sumber yang sama yaitu rri.co.id dan juga alodokter.com ya, kebutuhan vitamin C sebaiknya juga dipenuhi dari makanan alami, namun dalam kondisi tertentu suplemen juga dapat menjadi pilihan dengan tetap memperhatikan dosis yang dianjurkan. Nah, penting untuk diingat juga bahwa konsumsi vitamin C yang berlebihan juga tidak dianjurkan ya, karena memang dapat menimbulkan efek samping tertentu. Dengan pola makan yang seimbang dan asupan nutrisi yang cukup, kebutuhan vitamin C harian juga dapat terpenuhi dengan baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, jungto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

Dan pendengar, tidak terasa sudah jam 12 ya, lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita siang pada pukul 13 nanti, pendengar ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemampatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664 mengadakan hiburan rakyat, festival musik, dan pemeran UMKM di Stadion Banding Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Dilaksanakan penyerahan piagam penetapan Rumah Belajar Kain Pantang sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual kategori kawasan Ki Komunal di Rumah Betang Insight Panjang kemarin. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam melindungi dan mengembangkan potensi kekayaan intelektual berbasis budaya lokal di Kabupaten Sintang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Choni Pesta Simamora, dan anggota Komisi 13 DPR RI Paulus Hadi, sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Sintang Hermina Bala dan Erni Roni. Turut hadir pula Ketua DAD Sintang, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku industri seni, serta para artisan kain pantang dari berbagai desa yang saat ini berjumlah sekitar 350 orang. Tersebar di Kecamatan Dedai, Kelampermai, Kain Hilir, dan Sintang. Perwakilan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kosendang, mengatakan penyerahan piagam tersebut juga menandakan kain pantang beserta motif-motifnya telah diakui secara sah sebagai kekayaan intelektual komunal Kabupaten Sintang. Ia juga menyebutkan kain pantang sebagai warisan budaya khas daerah yang mencerminkan identitas, nilai tradisional, serta kearifan lokal masyarakat. Ya, serta diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional agar tetap terjaga keasliannya. Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemampatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Betang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kusendang, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta terlindungi.
3: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Simamora, menjelaskan Rumah Belajar Kain Pantang dan Rumah Betang Insight Panjang telah memenuhi sejumlah kriteria sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menyebutkan, sebelum penetapan dilakukan, lokasi tersebut terlebih dahulu diteliti oleh Tim Nasional Direktur Jenderal Kementerian Hukum, dan keberadaan kawasan berbasis KI komunal ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui perlindungan hukum terhadap karya tradisional.
4: Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan masyarakat. Kemudian ada proses di tempat itu yang berkelanjutan. Ada karya di tempat itu yang sudah bisa digunakan, bisa menjadi semacam pionir untuk kita. Inilah kriteria-kriteria yang kita usung.
2: Di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI, Paulus Hadi, mengapresiasi penetapan tersebut dan menilai pengakuan negara terhadap karya masyarakat menjadi hal penting agar hasil budaya lokal tidak mudah diambil atau diklaim pihak lain. Paulus berharap kain pantang Sintang semakin berkembang dan dikenal lebih luas di masa mendatang.
5: Mensupport sekali, karena saya melihat ini luar biasa. Kita banyak karya-karya, banyak aktivitas kita, banyak yang bisa kita buat, tapi kadang-kadang kita lalai membuat pengakuan oleh negara. Luar biasa, semoga kain pantang ini menjadi lebih besar ke depan. Hari ini sudah mulai dikenal.
2: Penetapan rumah belajar kain pantang sebagai kawasan berbasis KI komunal diharapkan menjadi langkah awal dalam menjaga warisan budaya lokal sekaligus mendorong para pengrajin untuk terus berkarya dan mengembangkan kain tenun khas Sintang agar semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Dina Triana melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan rapat penetapan persiapan rangkaian peringatan hari jadi ke-664 Kota Sintang tahun 2026 di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang pada hari Kamis 7 Mei 2026. Kabak Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Suprianto menjelaskan hari jadi Kota Sintang jatuh pada tanggal 10 Mei 2026. Namun pelaksanaan upacara akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2026 di halaman kantor Bupati Sintang. Pada hari jadi Kota Sintang ke-664 ini, tema yang diusung adalah Sintang Kota Bersama. Suprianto juga mengatakan Pemkab Sintang juga akan memberikan penghargaan kepada 10 tokoh pemrakarsa penyusunan perda hari jadi Kota Sintang. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664 mengadakan hiburan rakyat, festival musik, dan pameran UMKM di Stadion Baning Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif untuk memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Kepala Dispora Par Kabupaten Sintang Hendrika mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Baning Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner.
7: Panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekraf dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM untuk menampilkan kuliner-kuliner sehingga dengan demikian juga bisa meningkatkan ekonomi bagi mereka.
6: Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, melakukan promosi produk unggulan, serta memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil. Pihaknya juga melaksanakan kegiatan ini bekerjasama dengan stakeholder terkait. Hendrika menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta mendorong keterlibatan produk lokal dalam setiap forum. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku UMKM dan mendukung perekonomian daerah. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Kabupaten Sintang ke-664. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Bin Yuda.
8: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sintang ke-664. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan para pelaku usaha dalam stand UMKM yang digelar di Kompleks Stadion. Fasilitator UMKM rumah BUMN PLN Sintang, Andre Mustika Nur, mengatakan pihaknya akan menghadirkan berbagai pelaku usaha yang selama ini berada dalam pendampingan rumah BUMN PLN Sintang. Menurut Andre, hingga saat ini pihaknya telah mendata lebih dari 400 UMKM binaan yang tersebar dalam berbagai sektor usaha.
9: Nanti dari kami itu kumpulan-kumpulan dari UMKM lah yang berada di bimbingan rumah BUMN PLN Sintang. Sampai saat ini kami sudah mendata sekitar 400 lebih UMKM yang berbagai macam. Dari yang aircraft ada, yang makanan ada, kue-kue ada, barber. Kurang dari 10 sih kalau barber. Beberapa barber percetakan kami mulai.
8: Andre menambahkan momentum hari ulang tahun Sintang ke-664 ini menjadi kesempatan penting bagi UMKM binaan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Sintang mengikuti rapat koordinasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Sosial menggelar rapat koordinasi sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Sintang Kamis 7 Mei 2026. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Ulidal Muhtar menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan operator 6NG dalam mengelola DTSN secara akurat dan tepat waktu. Para peserta dibekali kemampuan teknis untuk mengoperasikan aplikasi 6NG secara efisien, mulai dari proses input data verifikasi hingga validasi data penerima manfaat. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan meminimalisir kesalahan data, seperti data ganda maupun salah sasaran, sehingga program bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan lebih efektif.
11: Sistem informasi kesejahteraan sosial atau Next Generation 6NG merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk mengelola data dan informasi terkait dengan program pemberdayaan sosial. Pelatihan aplikasi 6NG dan DTSN adalah untuk memastikan kualitas pendataan sosial dan ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
10: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka optimalisasi data terpadu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang. Helmi mengatakan, data memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan.
12: Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dalam rangka optimalisasi data terpadu dalam mendukung peringatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sintang. Data adalah kunci. Tanpa data yang akurat, kebijakan yang kita buat ibarat berjalan dalam kegelapan. Seringkali dihadapkan pada permasalahan ketidaktepatan sasaran bantuan sosial. Ada pada masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan.
10: Helmi menambahkan, validitas data menjadi hal utama dalam menentukan sasaran program bantuan dan subsidi pemerintah. Helmi juga meminta kepada seluruh operator untuk memahami tata cara pemutakhiran data secara benar. Dengan demikian, DTSN Kabupaten Sintang diharapkan menjadi data yang terpercaya, valid, dan terpadu. Danindra Sita melaporkan.
0: Memaknai Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, DPC Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI Kabupaten Sintang menggelar kegiatan sosial berupa ajang sana ke Panti Asuhan Cahaya Purnama di Sungai Ukoi, Kecamatan Tebelian, Kabupaten Sintang pekan lalu. Ketua Serikat Buruh Kabupaten Sintang menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memperingati Hari Buruh dengan cara yang lebih humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, DPC Serikat Buruh Federasi Hukatan KSBSI Kabupaten Sintang menyerahkan bantuan sembako kepada pihak panti asuhan. Bantuan yang diberikan berupa 15 karung beras, 8 dus mie instan, 8 liter minyak goreng, 24 kaleng susu cap enak, serta 7 rak telur ayam. Ia juga menegaskan bahwa organisasi buruh di Kabupaten Sintang lebih mengedepankan kegiatan kemanusiaan dan aksi sosial dibandingkan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik sebagai motivasi untuk datang ke sekolah, belajar, dan membaur bersama teman-teman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkolanus Roni, mengatakan semua ini mampu diciptakan melalui tenaga pendidik yang berprestasi. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai baik melalui satuan pendidikan atau perorangan dengan tujuan tertanam motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
13: Tentu kita ingin menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk anak-anak sehingga ketika mereka belajar mereka merasa bahwa mereka juga seperti di rumah, merasa nyaman, merasa aman, merasa seperti berada di tengah-tengah keluarga.
2: Herkolanus Roni menambahkan penerapan sekolah ramah anak, pencegahan perundungan, inovasi pembelajaran, serta keterlibatan aktif dalam program Merdeka Belajar sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herkolanus Roni, sekolah yang aman dan inklusif terbukti mampu meningkatkan angka kehadiran siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Suryatini melaporkan.
0: Tandem 121 Alam Menawai Brigjen TNI Purnomo Sidi selaku Dankola Korps Rem 121 Alam Menawai mendampingi Panglima Kodam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Subadi Sugito selaku Panglima Komando Tugas Gabungan Pengamanan Perbatasan Wilayah Darat 12 Tanjung Pura dalam kunjungan kerja ke Pos Komando Taktis Nanga Bedau Kabupaten Kapuasulu Kalimantan Barat Rabu 6 Mei 2026. Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian penting dalam agenda pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasi pengamanan perbatasan RI Malaysia yang saat ini dijalankan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia Yonkav 3 Adaka Cakti. Selain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas operasi, kehadiran Pangdam 12 Tanjung Pura bersama Danrem 121 Alam Menawai juga bertujuan memberikan dukungan moral serta motivasi kepada para prajurit yang bertugas di wilayah perbatasan negara. Keberadaan Satgas Pamtas RI Malaysia di Kabupaten Kapuasulu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan perbatasan sekaligus membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Demikian Warta Siang edisi hari ini. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Saya Yetro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.

0: kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sinta.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

Oke, baik pendengar, kita masuk di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita di hari ini. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung dan bisa lewat line telepon ataupun di WhatsApp juga ya. Untuk lagu-lagunya di sini yang sudah kami siapkan ya, sabar dulu yang ingin telepon. Ya, kita ada lagu siapa ini? Lagu Orang Ketiga dari Imei Mei. Terus ada juga lagu Aku Tak Biasa dari Denada ya, lagu Elvi Sukaisi Sampai Kapan. Saat Berkata dari Ike Nurjana, bisa Anda request juga pendengar. Dan kita juga ada lagu Potret Kenangan dari Imam S. Arifin, Sorry Jack dari Dua Racun ya, dan Cerita Hati dari Maggie Zaid, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur ya. Terus ada juga lagu siapa ini? Aku Bukan Pengemis Cinta dari Joni Iskandar. Bidadari Jiwa ya, dari Danang dan juga Meriang ya, dari miliknya Cita Citata. Ya, ini pendengar, lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut kita hari ini. Dangdut adalah kita ya. Bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya untuk Pro Dangdut kita, silakan kita buka di line telepon dan juga di WhatsApp. Di WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Ya, mengawali kebersamaan kita, kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

0: Ya, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya bersama kami. Dan sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga ya. Langsung ada kita sapa, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang juga Bang Metro.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Andre nih Bang.
0: Oke, Bang Andre, gimana kabarnya Bang Andre?
1: Suaranya kurang jelas nih Bang.
0: Suaranya kurang jelas ya?
1: Ya itu gara-gara hujan nih, hujan deras nih.
0: Oh, lagi hujan di sana?
1: Ya, masih hujan di sana.
0: Oke, Bang Andre mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Lagu apa apa Bang Andre? Saya mau ngitar nih.
0: Lagunya ada Orang Ketiga dari Imei-Mei, Aku Tak Biasa dari Denada, Sampai Kapan dari Elvi Sukaisi, Sabar Kata dari Ike Nurjana, Potret Kenangan dari Imam S. Arifin, Sorry Jack dari Dua Racun, Jeritan Hati dari Maggie Z, Sejengkal Tanah dari Irfan Mansur, Johnny Iskandar ya, ada lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta, Beda Dari Jiwa dari Danang, dan Meriang dari Cita Citata.
1: Potret Kenangan ya lah.
0: Potret Kenangan.
1: Iya.
0: Oke, okay, dari
1: kabar Bang Metro?
0: Kabarnya sehat.
1: Jelas.
0: Bagaimana
1: cuacanya di Sintang tuh?
0: Hah, gimana?
1: Cuacanya di Sintang tuh?
0: Cuacanya di Sintang seperti itu ya. Sebentar cerah, sebentar juga mendung.
1: Enggak turun hujan ya?
0: Belum sini.
1: Untung lah kalau di sini enggak turun hujan terus nih.
0: Hujan di sana ya, lagi hujan ya. Oke, okay, Bang Andre, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
1: Lagunya buat Mama Peggy ya lah. Biar dia mendengarkan itu cepat ya.
0: Oke.
1: Buat ini nggak kedengaran apa nih, kena hujan nih.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih, selamat bertugas ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Bang Andre tadi ya, di tempat Bang Andre lagi hujan nih sekarang. Oke, di belakangnya Bang Andre, kita coba terima kembali di line telepon, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, apa kabar abang yang jauh di mata, dekat di hati?
0: Kabarnya sehat, Pak Jumira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat keluarga. Di sini hujan nih abang nih.
0: Oh, lagi hujan di sana ya?
2: Ya, lagunya Elvi Sukaisi ya bang.
0: Elvi Sukaisi.
2: Ya.
0: Oke. Okay.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Jumira tadi ya, yang sudah ikutan bergabung juga. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, masih kita tunggu, bisa lewat line telepon ataupun di WhatsApp juga. Oke, selanjutnya ada siapa di sana, kita terima lagi ya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Dengan Bu Bilin. Oh, Bu Bilin di Lempah. Gimana kabarnya Bu Bilin?
3: Puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan sehat ya.
3: Batuk pilek, Bang.
0: Oh, lagi batuk pilek.
3: Iya.
0: Ya, coba sembuh buat Bu Bilin.
3: Amin.
0: Ya, Bu Bilin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Dari Imam S. Arifin adakah tadi?
0: Dari Imam S. Arifin tadi siapa ya? Oh, Potret Kenangan judulnya.
3: Oh, itu aja Bang.
0: Itu aja?
3: Ya.
0: Nah, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
3: Dikirim dengan Bang Adi Tanjung Bau.
0: Semoga
3: dia terhibur dan mendengarnya.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya buat keponakan aku di RB, yaitu Nur Aini. Buat Bang Litro, selamat tugaran, sihat selalu. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Iya, di Lempah nih hujan nih Bang.
0: Oh, lagi hujan juga ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Yuk, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, ada Bu Bilin tadi di Lempah, lagi hujan juga. Pak Jumirah tadi hujan, Bang Andre tadi juga hujan. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
4: dengan Buman di Penang.
0: Dengan Buman di Penang. Gimana kabarnya Buman?
4: Kabarnya baik.
0: Di Penang hujan enggak?
4: Masih hujan sekarang tuh.
0: Oke, masih hujan juga di sana ya.
4: Iya, cuma hujannya enggak deras tuh.
0: Oke.
4: Lumayan lama tuh.
0: Oh, lumayan lama.
4: Iya.
0: Enak itu sambil ngopi atau
4: sambil ngopi.
0: Ada
4: sambil
0: goreng ubi.
4: Sambil abang suap-suap.
0: Sambil dengar ke Prodangdut kita ya.
4: Iya. Apa lagunya tadi? Apa lagunya?
0: Lagunya ada orang ketiga dari Imemei, aku tak biasa dari Denada, saya berkata dari Ike Nurjana ya, sorry Jack, dari Dua Racun.
4: Ah, dari Ike Nurjana aja.
0: Ike Nurjana.
4: Iya, spesialnya buat Ayok ada di Selawang Kepadian itu. Yuk, selamat siang Bang Pro.
0: Selamat siang. Ada sepertinya memang lagi hujan semua ya. Lagi kompak nih hujannya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Kita kembali terima di line telepon. Halo, Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
5: Dengan Agus di Nangasilat.
0: Dengan Agus?
5: Iya, Nangasilat.
0: Oke, dengan Agus di Nangasilat ya. Gimana kabarnya Agus?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Om Metro gimana?
0: Sehat juga.
5: Alhamdulillah.
0: Ya, gimana cuacanya di Nangasilat? Hujan enggak?
5: Hujan gerimis.
0: Oh, hujan gerimis di sana ya?
5: Heeh.
0: Oke. Bang Agus mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Dari Joni aja lah.
0: Dari Joni Iskandar.
5: Iya.
0: Oke, judulnya Aku Bukan Pengemis Cinta ya.
5: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa nih?
5: Spesial untuk Pak Buman di Penai. Hanya itu aja Bang Metro.
0: Itu aja.
5: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik pendengar, kita jeda dengarkan beberapa lagu dulu ya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan,

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Wulan juga ya di studio. Temani kita di Pro Dangdut. Gimana Wulan?
2: Hai. Kedengaran enggak Bang ya, Pro?
1: Ada. Oke, Wulan, udah ada yang gabung nih di line telepon. Kita sapa ya.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Bang
1: Yopro. Oke, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mama Neng di Pati.
1: Oh, Mama Neng. Ini Wulan, ada Mama Neng nih Wulan.
3: Ya.
1: Iya, kami dua Wulan lagi di studio nih Mama Neng.
3: Oh iya. Wulan. Aku pun baru pulang dari Sintang tadi, Bang.
1: Oh, baru pulang dari Sintang.
2: Oh, baru pulang ya, dari
3: pasar sih.
1: Di Mpaci sekarang lagi hujan nggak?
3: Hujan deras banget ini, wow. Makanya aku baru monitor. Gak berani tapi apa ya, guntur gitu Bang. Jadi takut, baru putar radio nih.
1: Oke, di Sintang juga tadi sempat hujan deras ya, tapi sekarang masih gerimis-gerimis gitu sih.
3: Saya pulang dari Sintang sekitar jam berapa ya tadi ya, 12. Udah mendung sih.
1: Udah mendung. Oke.
3: Ini bangun tidur.
1: Iya.
3: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya ada Joni Iskandar, judulnya Aku Bukan Pengemis Cinta. Ada orang ketiga dari Memei, Aku Tak Biasa dari Denada, Sorry Jack ya dari Dua Racun, Jeritan Hati dari Maggie Zaid, Sejengkal Tanah dari Irfan
3: Jeritan
1: Mansur.
3: Jeritan Hati. Dari apa Maggie Zaid ya?
1: Dari Maggie Zaid.
3: Tuduhlah aku,
1: wow.
3: Kepuas hatimu, atau bila kau perlu, bunuhlah aku. Mati pun rela, asal adalah.
2: Merdu banget ya suaranya ya Bang Yepro ya.
3: Terima kasih.
1: Kita tunggu satu album ya Ulannya.
2: Iya.
3: Jeritan hati aja ya.
1: Jeritan
3: Oke,
1: hati.
3: Oke, buat kalian berdua sehat selalu, tetap semangat.
2: Ya. Terima kasih.
1: Selamat siang. Ada asik ya tadi Mama Neng. Kalau bisa satu lagu deh. Satu album. Kata Ulan satu album. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Kita terima kembali Ulan.
2: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang.
2: Selamat siang. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Mama Alma nih, Kak.
1: Mama Alma.
4: Apa kabar Bang Yat sama Kak Ulan?
1: Kabarnya
2: Tuhan,
1: sehat.
2: Baik.
4: Alhamdulillah.
1: Mama kabarnya. Alma gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat semuanya, Bang.
1: Sehat ya. Mama Alma Tuhan. di mana nih? Di Jeta atau gimana?
4: Di Aksa 2 nih, Bang.
1: Oh, di Aksa 2.
4: Sudah lama. Tanggal 26 meluncur ke sini.
1: Waduh.
4: Lagunya Denada aja, Bang.
1: Lagunya Denada.
4: Sudah lama Mama Alma di Aksa 1 pun belum ada yang main. Teman-teman Ma Alma nih, tunggu ya. Kalau enggak lebaran lagi nanti ya, teman-teman udah main ke sini.
2: Tuh dengar nih.
4: Lagunya Denada ya, Bang ya.
1: Oke, siap.
4: Lagunya dikirim buat Dina sama Leman yang ada di Betang, Cumi Jeta.
1: Itu aja.
4: Kak Ulan, selamat siang.
1: Selamat siang. Oke, ada Mama Alma tadi ya Ulan ya.
2: Ya.
1: Kita terima lagi Ulan, ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Ya, dengan siapa ini?
5: Dengan orang satu rumpun, dengan Holland, orang Tanjung Baung, Bang Adi.
2: Oh, Bang Adi. Bang Adi, gimana cuacanya di sana?
5: Cuacanya masih gerimis mengundang. Bagaimana kabar Kak Holland sama Bang Yitro?
2: Aduh, puji Tuhan baik ya Bang Yep ya.
1: Sehat. Bang Adi sehat ya?
5: Iya, sehat.
1: Oke. Bang Adi mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
5: Lagunya dari apa tadi, Sejengkal Tanah ada kah?
1: Sejengkal tanah mana tadi ya, sejengkal tanah. Oh ada jengkal nih tanah. Irfan ada. Mansur ya. Ada.
5: Adakah? Mm-mm. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di lepas tadi, semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya.
1: Oke. Okay.
5: Buat Kak Ulan juga sama Bang Yitro juga, semoga sehat selalu juga di sana.
2: Amin. Ya, terima kasih. Ayo,
5: selamat siang Kak Ulan sama Bang Yitro.
2: Selamat siang.
1: Oke Ulan, kita sudah ada beberapa lagu yang sudah kita siap nikmati. Ulan ya, yeah. Kita dengarkan kembali lagu berikut ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, yeah.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya baik pendengar, masih temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya Pro, mau bacain juga yang sudah ikutan bergabung ya. Selamat siang Bang Penyiar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Bujang Hanafiah di Putus Sibau ya, minta diputarkan lagu Joni Iskandar, Aku Bukan Pengemis Cinta. Terima kasih buat yang baca WhatsApp saya. Oke, terima kasih kembali. Oke, selanjutnya ada request dong Bang, lagu Sejengkal Tanah. Salam kenal dari Kuburaya. Ini siapa nih namanya? Oke, kalau mau apa namanya request ataupun apa, sebutkan nama, terus dari mana, terus request lagunya gitu ya, biar enak juga kita bacain. Oke, kita mau bacain juga nih yang sudah ikut bergabung tadi ya. Oke, request lagunya orang ketiga dari Bang Mar. Oke, halo Bang Hendy dari Pancaron, Kecamatan Dedai. Hadir, salam kenal. Salam kenal semuanya, lagunya udah disiapkan ya Bang. Rencananya tadi mau request. Ya, kebetulan lagunya sudah disiapkan sama MD kita. Jadi tinggal di request saja ya. Wulan mau ini? Oke, oke. Oke, dari Bonifacius ya, dari Kuburaya. Oke, terima kasih buat Bang Bonifacius ya yang sudah ikutan bergabung. Oke, tadi juga udah ada yang request juga dari Imeme tadi ya, lagunya orang ketiga. Oke deh, kita dengarkan kembali lagu berikut ini ya pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian, Sintang.

0: Bingung deh, mau kurban tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga, pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang, kenapa pagi-pagi dah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya nah, abang takut salah. Takut sapinya gak sehat, takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, gak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kilo, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet gak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

Ya, baik pendengar, kami hadirkan satu pengumuman ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Ya, didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina Kilometer 4 Sengkuang Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Ya, kami ulangi, untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok, dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Ya, pendengar, sudah jam 14:54 ya waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 14:55 waktu Indonesia Barat.

0: Ya pendengar, sudah jam 14 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Tidak terasa sudah jam 14 ya, lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Untuk di Prodangdut kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Ulan ya. Karena waktu kita juga sudah terbatas, sudah habis malah. Dan sekaligus Yaptro juga harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda pendengar dari jam 10 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya yang akan temani Anda di Sintang sore ini ada Herlinda ya, yang akan temani Anda pendengar dari pukul 15 hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kami akan bacakan satu buah pengumuman ke ruang dengar Anda. Pengumuman dari Staima Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Staima Sintang kini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, kompetitif, inovatif, dan berakhlakul karimah yang berahlaluan. Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Tiga prodi yang terdapat di Staima Sintang. 1. Prodi Pendidikan Agama Islam. 2. Prodi Hukum Kekeluargaan Islam. 3. Prodi Ekonomi Syariah. Terdapat fasilitas asrama bagi mahasiswa-mahasiswi, ruang perkuliahan yang presentatif, serta fasilitas kampus lainnya yang memadai. Pendaftaran gelombang ketiga telah dibuka mulai 3 Mei sampai dengan 26 Agustus 2026. Pendaftaran dapat melalui online di https://bit.ly/pmbs/staima-hebat2026-2027 atau hubungi panitia pendaftaran di nomor HP 081261448135 atau di 08214864043. Informasi lebih lengkap kunjungi media sosial Staima Sintang di @staimasintangofficial. Dan pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Tetap setia bersama kami di Proklama 1 Radio Republik Indonesia Sintang.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

6. Bukan manusia purba, bukan juga hewan besar, tapi semut. Ya, semut ini bukan cuma dikenal sebagai pekerja keras, tapi juga petani ulung sejak jutaan tahun lalu. Namanya semut pemotong daun. Uniknya, mereka tidak menanam padi atau sayuran, melainkan jamur. Potongan daun yang mereka bawa bukan untuk dimakan langsung, tapi disimpan di dalam sarang sebagai media tanam jamur yang kemudian menjadi sumber makanan utama koloni mereka. Dan yang bikin lebih keren lagi, mereka punya sistem perawatan ladang yang luar biasa. Menjaga kelembapan, membersihkan hama, bahkan menggunakan bakteri alami sebagai pestisida untuk melindungi jamur dari penyakit. Saking canggih dan efisiennya cara bertani semut ini, bahkan menginspirasi para ilmuwan untuk diteliti lebih dalam. Jadi, jauh sebelum manusia mengenal cangkul dan sawah, semut sudah lebih dulu membangun sistem pertanian yang rapi dan pintar, kecil-kecil tapi jenius.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah pendengar, kembali di Sintang sore ini pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda di mana Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka forum orientasi penerimaan baru Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Nah pendengar, pendidikan ada jalan untuk membuka kesempatan, memperluas harapan, dan mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik bagi generasi muda. Karena itu, di tengah berbagai tantangan global, Pemprov DKI Jakarta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, salah satunya melalui keberlanjutan program KJMU, ujarnya. Pada 2026 ini, program KJMU menjangkau 16.979 mahasiswa pada tahap pertama dan 16.920 mahasiswa pada tahap kedua di berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Di UHAMKA, penerimaan KJMU tercatat lebih dari 2.000 mahasiswa termasuk tambahan 93 penerima baru pada tahap kedua. Menurut Rano, KJMU tidak hanya membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi, tetapi juga mendorong pengembangan diri, membangun kepercayaan diri, dan menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan di masa depan. Kesempatan ini perlu dijaga dengan semangat belajar, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Manfaatkan forum orientasi ini sebagai ruang untuk belajar, membangun jejaring, bertukar pengalaman sekaligus memperkuat kebersamaan antar penerima KJMU.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Korwin Nusantara 9. Dan pendengar, sesaat lagi kita nantikan.

0: Kita menjadi yang
1: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini, menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat, serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya, dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore, hanya di Pro 1 RRI Pontianak, ada informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan.

0: Sari Berita Penting.
1: Tingginya risiko kemacetan dan kecelakaan, pengamat mendesak untuk segera dilakukan pembangun duplikasi jembatan Kapuas 2.
2: Nah, oleh sebab itu, maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan.
1: Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan anak di tengah tingginya anak tidak sekolah.
3: Bagaimana anak-anak yang tidak sekolah, yang cukup tinggi?

Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Kita awali informasi sore hari ini. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunak Sanggau, Amius Anton, menjelaskan bahwa ketersediaan vaksin di Kabupaten Sanggau masih belum mencukupi dibandingkan kebutuhan dan tingginya kasus gigitan hewan. Pemerintah pun memprioritaskan distribusi vaksin ke wilayah dengan kasus gigitan yang tinggi, termasuk kawasan perbatasan Entikong guna mencegah penyebaran rabies yang lebih luas. Berikut laporannya.
1: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Amius Anton, menjelaskan kondisi ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Sanggau. Ia menegaskan jumlah vaksin tahun ini masih belum mencukupi jika dibandingkan dengan kebutuhan populasi kasus gigitan. Menurutnya, keterbatasan stok vaksin membuat pemerintah harus melakukan prioritas distribusi ke wilayah tertentu. Daerah dengan tingkat kasus gigitan tinggi menjadi fokus utama penyaluran vaksin rabies. Anton menambahkan, wilayah perbatasan seperti Entikong menjadi perhatian khusus karena berperan sebagai pintu masuk daerah. Upaya ini dilakukan untuk menjaga pencegahan penyebaran rabies agar tidak terdampak lebih luas.
2: Terkait dengan stok vaksin, kalau kita mengacu kepada populasi memang sangat kurang ya. Hanya kita mampu menyediakan sekitar 3.900 ya untuk tahun ini. Tapi berdasarkan kasus gigitan, mungkin nanti alokasi vaksin yang 3.900-an itu kita prioritaskan ke daerah-daerah yang kasus gigitannya tinggi, seperti di Jangkang, kemudian di Tayan Hulu, kemudian di Sekayam juga, terutama di kawasan perbatasan, karena kita juga menjaga beranda kita, terutama di Entikong.
1: Ia juga mengungkapkan, kasus gigitan hewan masih terus terjadi setiap hari di beberapa wilayah Sanggau. Menurutnya, gigitan hewan tidak mengenal usia dan dapat menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Tri Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak pendidikan anak di tengah tingginya angka anak tidak sekolah. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di daerah tersebut.
1: Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau Dinsos P3 AKB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian penting dari hak anak yang harus dipenuhi di daerah tersebut. Ia menyampaikan bahwa akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Sanggau harus diperhatikan mulai dari jenjang PAUD hingga SMA. Meskipun pengelolaan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, menurutnya pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Titin juga berharap seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tanpa terkecuali. Selain itu, tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS dinilai menjadi tantangan besar sehingga diperlukan strategi khusus dan kerjasama semua pihak untuk menekan angka tersebut.
3: Dari PAUD sampai ke SMA ya, walaupun SMA itu kewenangan dari provinsi, tapi anak-anak kita harus diperhatikan juga. Di sini untuk Kabupaten Sanggau hampir semua ya diharapkan anak-anak mempunyai pendidikan ya. Hal itu merupakan hak mereka dan diharapkan juga kita punya strategi untuk bagaimana anak-anak tidak sekolah yang cukup tinggi kita. Itu merupakan tantangan terbesar kita bersama, perlu strategi khusus untuk bagaimana mengurangi angka ATS tersebut.
1: Kedepan, Titin menambahkan bahwa Dinsos P3 AKB Sanggau bersama pihak terkait akan terus mendorong program perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan. Dengan dukungan semua pihak, angka anak tidak sekolah di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat ditekan sehingga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang untuk mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengajak seluruh sekolah di Kabupaten Sintang mampu menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk peserta didik sebagai motivasi untuk datang ke sekolah, belajar, dan membaur bersama teman-teman. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkonus Roni, mengatakan semua ini mampu diciptakan melalui tenaga pendidik yang berprestasi. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemberdayaan mulai memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai baik melalui satuan pendidikan atau perorangan dengan tujuan tertanam motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.
5: Tentu kita ingin menciptakan sekolah yang aman dan nyaman serta inklusif untuk anak-anak sehingga ketika mereka belajar mereka merasa bahwa mereka juga seperti di rumah, merasa nyaman, merasa aman, merasa seperti berada di tengah-tengah keluarga.
4: Herkolanus Roni menambahkan penerapan sekolah ramah anak, pencegahan perundungan, inovasi pembelajaran, serta keterlibatan aktif dalam program sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Herkolanus Roni, sekolah yang aman dan inklusif terbukti mampu meningkatkan angka kehadiran siswa dan menurunkan angka putus sekolah. Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat melalui Asrama Haji Pontianak terus berlangsung lancar. Hingga hari ini, sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan, termasuk keberangkatan kloter 17 hari ini. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di Asrama Haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini, total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju Embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaludin juga menyebut angkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan, di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Ada satu jemaah memang yang sudah dibatalkan berangkat melalui PKK Kalimantan Barat, itu satu jemaah yang mengidap penyakit kanker. Yang harusnya berangkat pada hari ini di kloter 17 karena sesuai ketentuan jemaahnya tidak memenuhi persyaratan, memiliki penyakit yang memang dilarang untuk diberangkatkan, dan jemaahnya sudah memahami itu dan sudah dilakukan pembatalan kemarin bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat.
6: Selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatan akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit ma dan dinyatakan tidak layak terbang. Kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di Asrama Haji Pontianak. Rencananya jemaah tersebut akan diberangkatkan bersama kloter 17 menuju Batam pada gelombang kedua penerbangan hari ini. Nantinya setelah tiba di Makkah, jemaah tersebut akan kembali digabungkan dengan rombongan kloter 16. Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 kota Pontianak hari ini mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya hingga Mempawah dengan total sebanyak 82 jemaah ditambah petugas haji. Syarusani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Tingginya resiko kemacetan dan kecelakaan, pengamat mendesak untuk segera dilakukan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 yang berada di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Kuburaya. Berikut laporannya.
4: Kepadatan arus kendaraan di jalur Jalan Adi Sucipto menuju kawasan Trans Ambawang kembali menjadi sorotan. Pengamat sosial kemasyarakatan Kalimantan Barat Insinyur Syarif Izhar Alaidrus menilai pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan sekaligus menekan resiko kecelakaan. Menurut Izhar, berdasarkan kajian sebelumnya, sejak pembahasan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012, sudah dibicarakan idealnya kawasan Pontianak dan sekitarnya memiliki 5 jembatan penghubung. Namun hingga kini baru terdapat jembatan Kapuas 1 serta duplikatnya, kemudian jembatan Kapuas 2 serta rencana duplikasi yang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan lalu lintas.
9: Tentang rencana pembangunan jangka menengah tahun 2012 pada waktu itu juga sudah dibicarakan adanya idealnya dibangun jembatan yang membentang antara seberang kota Pontianak di sebelah sini dengan di seberang sana. Nah itu sudah dihitung ataupun sudah dikalkulasikan bahwa jembatan yang perlu dibangun itu sebanyak 5 buah.
4: Selain duplikasi jembatan Kapuas 2, pembangunan jalur penghubung baru dari kawasan Wajuk Hulu menuju Sungai Rengas juga dinilai perlu dipercepat. Hal ini mengingat tingginya mobilitas kendaraan dari arah utara seperti Singkawang dan Sambas maupun dari wilayah timur Kalimantan Barat seperti Sanggau dan Sintang. Menurut Izhar, titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut kini menjadi salah satu titik rawan kemacetan dan juga kecelakaan.
9: Jadi memang kenyataan yang ada sekarang ini kan bahwa titik kumpul daripada arus yang masuk ke jembatan Kapuas 2 ini kan ternyata kan bukan cuma dari arah timur tapi juga dari arah utara. Ya, arah utara yaitu Sambas, Singkawang dan sebagainya kan. Udah arah timur itu dari Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau dan seterusnya kan. Nah, oleh sebab itu maka di titik ini adalah sangat rawan sekali terjadi kecelakaan tersebut.
4: Izhar juga berharap dukungan dari anggota DPR RI asal Kalimantan Barat di Komisi Pembangunan dan Perhubungan untuk memperjuangkan dukungan anggaran pusat agar pembangunan infrastruktur penghubung tersebut dapat segera direalisasikan. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar Rumah Belajar Kain Pantang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
10: Rumah Belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyerahan piagam dilakukan di Rumah Betang Said Panjang pada Kamis 7 Mei 2026. Selain penyerahan piagam, kegiatan juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam memanfaatkan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin kain pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Pembina Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Hetikus Endang menyampaikan, kegiatan ini menjadi langkah penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan secara hukum. Menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta terlindungi.
11: Motif yang pernah dipakai oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tahun 2024 di Bali. Nah, kami pikir karena ini adalah karya yang sudah mulai dikenal secara nasional maupun dunia internasional, ini harus cepat dihakikan, dikaikan, sehingga ini menjadi hak kekayaan intelektual para artisan. Nah, sampai bagaimana merek dagang, karya cipta itu harus dilindungi.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Joni Simamora menjelaskan, Rumah Belajar Kain Pantang dan Rumah Betang Said Panjang telah memenuhi sejumlah kriteria sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual. Ia menyebutkan, sebelum penetapan dilakukan, lokasi tersebut terlebih dahulu diteliti oleh Tim Nasional Direktur Jenderal Kementerian Hukum, dan keberadaan kawasan berbasis KI komunal ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat melalui perlindungan hukum terhadap karya tradisional.
12: Tempat ini memang tempat berprosesnya intelektual maupun keterampilan yang bersifat produktif dan konstruktif positif kepada kehidupan masyarakat. Kemudian ada proses di tempat itu yang berkelanjutan. Ada karya di tempat itu yang sudah bisa digunakan, bisa menjadi semacam pionir untuk kita. Inilah kriteria-kriteria yang kita usung.
10: Di tempat yang sama, anggota Komisi 13 DPR RI, Paulus Hadi, mengapresiasi penetapan tersebut dan menilai pengakuan negara terhadap karya masyarakat menjadi hal penting agar hasil budaya lokal tidak mudah diambil atau diklaim pihak lain. Paulus berharap kain pantang Sintang semakin berkembang dan dikenal lebih luas di masa mendatang.
13: Mensupport sekali, karena saya melihat ini luar biasa. Kita banyak karya-karya, banyak hak cipta kita, banyak yang bisa kita buat, tapi kadang-kadang kita lalai membuat pengakuan oleh negara. Luar biasa, semoga kain pantang ini menjadi lebih besar ke depan. Hari ini sudah mulai dikenal.
10: Penetapan rumah belajar kain pantang sebagai kawasan berbasis KI komunal diharapkan menjadi langkah awal dalam menjaga warisan budaya lokal sekaligus mendorong para pengrajin untuk terus berkarya dan mengembangkan kain tenun khas Sintang agar semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Demikian Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang ke-664. Berikut laporan selengkapnya.
14: UMKM binaan rumah BUMN PLN Sintang turut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sintang ke-664. Partisipasi tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan para pelaku usaha dalam stand UMKM yang digelar di kompleks stadion. Fasilitator UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre Mustika Nur, mengatakan pihaknya akan menghadirkan berbagai pelaku usaha yang selama ini berada dalam pendampingan Rumah BUMN PLN Sintang. Menurut Andre, hingga saat ini pihaknya telah mendata lebih dari 400 UMKM binaan yang tersebar dalam berbagai sektor usaha.
15: Nanti dari kami itu kumpulan-kumpulan dari UMKM lah yang berada di bimbingan rumah BUMN PLN Sintang. Sampai saat ini kami sudah mendata sekitar 400 lebih UMKM yang berbagai macam. Dari yang aircraft ada, yang makanan ada, kue-kue ada, barber. Kurang dari 10 sih kalau barber. Beberapa barber percetakan kami mulai.
14: Andre menambahkan momentum hari ulang tahun Sintang ke-664 ini menjadi kesempatan penting bagi UMKM binaan untuk memperluas pasar dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dian Beni Yuda melaporkan.
16: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Silakan rekan Reni.
17: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 8 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian kabupaten atau kota di Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau, dan Kayong Utara. Waspadai hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama seminggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori aman. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Reni, silakan bertugas kembali. Demikian pendengar perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lewatnya 37 menit, saatnya kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Sintang kembali, selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda dan selamat berkumpul keluarga. Pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Bakso, bakso, bakso.
3: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bakso dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri. Bakso.

0: 1.
1: Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan.info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat melalui Asrama Haji Pontianak hingga kini berjalan lancar. Hingga hari ini Jumat, sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan termasuk keberangkatan kloter 17. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan total keseluruhan jemaah calon haji bersama petugas haji asal Kalbar tahun ini mencapai 1.861 orang. Nah, menurut Kamaludin, proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib, dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan. Salah satunya seorang jemaah asal kota Pontianak pada

Dua penerbangan hari ini, setelah tiba di Mekah, jemaah tersebut akan kembali digabungkan dengan rombongan kloter 16. Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 asal kota Pontianak mencapai 441 orang. Sedangkan kloter 18 yang menjadi kloter terakhir Kalimantan Barat dijadwalkan keberangkatan menuju Embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, kloter 18 membawa jemaah asal Kalbar, asal Kabupaten Sintang, Melawi, Kaposulu, Ketapang, Kayong Utara, Kuburaya, hingga Mempawah dengan total sebanyak 82 jemaah dan petugas haji menggunakan maskapai Lion Air. Nah, kami berharap seluruh proses keberangkatan berjalan lancar dan sesuai seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, sehat, serta kembali ke tanah air menjadi haji mabrur.

Janggut, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity keempat dari Yayasan Calouste Gulbenkian di Lisbon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir, serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Antoni Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.

Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini berada di Kalimantan Barat, melalui 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Nama Sungai Kapuas berasal dari nama Kabupaten Kapuas Hulu. Sungai terpanjang ini memiliki kedalaman 27 meter dan panjang mencapai 1.143 kilometer. Di dalam Sungai Kapuas terdapat ratusan spesies ikan air tawar, salah satunya ikan yang mulai langka, ikan arwana. Hingga saat ini Sungai Kapuas digunakan untuk tempat wisata, jalur transportasi, dan sumber kehidupan, serta berbagai kegiatan termasuk tempat mandi dan mencuci masyarakat di Kalimantan.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2020 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan lengkapnya bersama Ahmad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu. Apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Intinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, Embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam Embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu, yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, yang terbang pada pukul 7 lewat 10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah Ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga dan setelah pasca sholat Jumat para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Tri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AEM meeting di Cebu, Filipina bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN. Ia mendesak semua pihak di Timur Tengah negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Aruk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental pertahanannya.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen menghasilkan atlet yang optimal.

0: Oke, dilanjut lagi ya pendengar di malam hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Juara Juanti bukan?
1: Iya Kak Dewi.
0: Mana kabarnya Bu Ros?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oh, kakek sehat juga?
1: Alhamdulillah, ada tidur ya.
0: Iya, syukurlah kalau baik-baik aja ya.
1: Iya,
0: sehat-sehat, itulah yang kita apa namanya doa-doain ya.
1: Iya Kak Dewi.
0: Cuaca bagus cuaca?
1: Alhamdulillah bagus Kak Dewi.
0: Kalau hatinya bagus juga?
1: Bagus. Harus.
0: Oh iya harus bagus ya. Oke deh. Ada Napa Urba yang tersayang, Pina Panduinata, ada Teti Kadi Teratai Putih.
1: Teti Kadi aja lah.
0: Iya kita iya, tanam aja Teratai Putihnya ya.
1: Iya. Biar bagus ke rumah kan bunganya bunga warna-warni ya Kak Dewi.
0: Oh, bener. Tambah lagi sama teratai.
1: Ya, boleh. Nanti dikirimnya ya.
0: Jangan lupa itu apa seperangkat alat dapur itu.
1: Aduh hai, lagi.
0: Ingat nanti aja katanya
1: kita,
0: ya.
1: Nunggu kita dapat kurban lagi ya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Iya, kalau orang seperangkat alat salat, saya seperangkat alat dapur aja dah. Terima kasih Bu Ros. Selanjutnya ada lagi, silakan yang mau bergabung ya. Yang belum tidur tentunya. Halo.
2: Halo.
0: Dari siapa ini?
2: Bu Bilin di Lempa.
0: Bu Bilin di Lempa, apa kabar Bu Bilin? Musim apa di Lempa Bu Bilin? Musim apa di Lempa nih?
2: Apa?
0: Musim apa di Lempa? Lagi musim apa?
2: Enggak
0: ada musim-musim. Musim hujan aja ya?
2: Musim hujan ya.
0: Oh, sama lah kalau musim hujan ya.
2: Musim hujan.
0: Oke deh. Bu Bilin mau pilih lagu yang mana nih? Ada
2: Mamu. Itu tadi Kak,
0: apa?
2: Napa Urba.
0: Oh Napa Urba, Jaya yang tersayang ya. Oke. Okay.
2: Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Balai. Semoga dia mendengar dan terhibur.
0: Iya, Bang Adi tadi udah masuk nomor
2: iya,
0: pertama.
2: Oh.
0: Oke deh.
2: Yuk, buat Kak Dewi selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Yuk, selamat malam.
0: Malam juga, makasih ya.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: kurban, tapi takut salah pilih. Ini kan buat sekeluarga. Pengennya sih yang terbaik. Di mana ya beli sapi yang benar-benar terpercaya?
1: Bang.
0: Kenapa
1: pagi-pagi udah melamun gitu? Jangan bilang masih galau soal kurban.
0: Iya, nah. Abang takut salah. Takut sapinya gak sehat. Takut gak sesuai syariat. Kan ibadah.
1: Nah, kalau gitu jangan asal beli, Bang. Aku kemarin dapat info bagus banget loh, Bang.
0: Info apa tuh?
1: Abang tahu enggak? PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Nah, itu tuh punyanya Pak Wahyu atau Pak Ahmad Prayoga, Ketua Umum Puspawaja tuh.
0: Oh iya, beliau sih abang kenal. Tapi gimana ya kualitas sapinya?
1: Bagus, Bang. Kandangnya bersih, perawatannya terjamin. Terus kesehatannya juga aman, bebas PMK. Bahkan dipantau Dinas Peternakan Kabupaten Sintang sampai provinsi, Bang.
0: Wah, mantap juga. Tapi soal umur dan fisiknya?
1: Tenang aja, Bang. Umurnya di atas 2 tahun sesuai syariat. Fisiknya juga sempurna, nggak cacat. Makanannya dijaga, vitaminnya juga rutin. Berat sapinya juga ada yang mulai dari 230 sampai 250 kg. Harganya sekitar 21 juta. Kalau di atas bobot 250 kg, harganya 85.000 per kilonya, Bang.
0: Wah, lumayan jelas ya. Tapi ribet nggak ngurusnya?
1: Nah, ini enaknya. Kita tinggal booking sekarang, nanti dirawat sampai hari H. Bahkan free pengantaran dalam area Kota Sintang.
0: Wah, itu sih enak banget. Jadi kita tinggal niat ibadah aja ya?
1: Iya, Bang. Yang penting niat kita tulus, sisanya biar yang amanah yang urus.
0: Kalau gitu, kita ambil sekarang aja deh. Takut kehabisan.
1: Nah, itu dia. Sapi terbatas, Bang. Jangan sampai niat baik kita malah tertunda. Ayo, ayo, ayo.
2: Kurban tenang, ibadah nyaman. Percayakan pilihan terbaik Anda di PT Prima Jasa Kurban Agro Nusantara. Hubungi Bapak Sukawi di 0852-8665-5907 atau datang langsung ke kandang yang beralamat di Jalan Pau Benua atau Penyangka, Sintang. Tempatnya strategis dan mudah ditemukan. Booking sekarang sebelum kehabisan.

0: Oke, kita terima lagi ya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, dari siapa ini?
1: Dengan Murni di Sumedang.
0: Hah, dengan siapa? Suaranya nggak jelas.
1: Dengan Murni di Sungai Andau.
0: Murni di Sungai Andau?
1: Iya.
0: Oke deh, suaranya putus-putus mungkin sinyalnya ya? Tapi
1: ini
0: napa?
1: Sinyal ya, Kak.
0: Oh, iya, sinyalnya ya, nggak apa-apa. Mungkin karena hujan.
1: Ini dengan Kak Dewi, Kak.
0: Betul. Gimana kabarnya di Sungai Andau?
1: Baik, Kak.
0: Oke, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagu yang udah dipilih, Pak?
0: Ada Cinta Terpendam, ada Cinta dan Harapan, Tommy J. Pisa, September Ceria, Pina Panduwinata, ada Yuni Sara juga, Angin Malam.
1: Cinta Terpendam, Pak.
0: Oke deh, Cinta Terpendam ya. Okay. Boleh.
1: Kalian
0: ya.
1: Buat Bang Yono, Ibu Kofidir, Adi Putra, semuanya dibungkus habis, Pak.
0: Dibungkus habis ya.
1: Buat kakak, terima kasih ya.
0: Sama-sama. Terima kasih juga.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, lanjut lagi. Ada siapa lagi nih? Silakan di 0565274447 atau WhatsApp juga boleh 0857-5047-40. Yang belum istirahat yuk gabung yuk. Oke deh ya. Halo, selamat malam.
2: Malam juga ke Dewi.
0: Iya, dari siapa?
2: Apa kabar?
0: Baik, dari siapa ini?
2: Ini dari Andre nih, Kak.
0: Gimana sekarang ini?
2: Posisinya di Sepau nih.
0: Di Sepau ya, oke.
2: Nah, gimana cuacanya?
0: Cuaca di sini baik-baik aja.
2: Kalau di sini hujan terus nih, Kak.
0: Iya, tadi juga hujan di sini, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Dari jam 4 sampai sekarang nih masih gerimis mengundang.
0: Tadi saya pas mau pergi juga masih gerimis sih, jam 7:30 itu.
2: Masih gerimis, Kak?
0: Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Mudah-mudahan sampai saya pulang jangan hujan dulu deh.
2: Mudah-mudahan lah hujan lah.
0: Hujannya ntar dong, udah nyampe saya rumah.
2: Jangan gitu dong.
0: Udah sampai di rumah baru deh.
2: Kalau di... biarkan dia kedinginan, ada apa-apa.
0: Jangan dong, tolong dong ya. Mau lagunya pilih yang mana, Indre?
2: Apa lagunya tadi?
0: Ada Pondok Cinta, Nani, Angin Malam, Yuni Sara, Miriam Belina, Jangan Pernah Ragukan.
2: Angin malamnya lah.
0: Oke deh, jangan masuk angin ya.
2: Ini kan dingin malam nih.
0: Oke deh, siap-siap.
2: Iya. Lagunya buat Mama Peggy aja ya?
0: Iya.
2: Sudah masuk kan ya?
0: Belum.
2: Belum, semoga dia mendengar dan masuk ya. Semoga dia terhibur di sana. Masih di simpang nggak dia?
0: Tidak tahu.
2: Tanya nanti ya.
0: Kalau telepon ya.
2: Tapi kadang-kadang suara dia tuh kecil banget lah.
0: Iya, benar. Oke deh.
2: Kayak orang sembunyi kan.
0: Gak tahu juga, kita kan gak tahu. Oke deh, yeah, makasih ya.
2: Ada dulu ke Dewi ya.
0: Iya, terima kasih, selamat malam. Aku mau
2: bertugas, selamat malam.
0: Okay,
2: untuk salamnya sama Bang Broni tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, terima kasih, assalamualaikum.
0: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumira, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Ibu Ustazah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Pak.
1: Apa kabar di Sintang, cuacanya Ibu Ustazah?
0: Cuaca bagus-bagus aja. Tadi lumayan lah seharian ini kayaknya hujan terus.
1: Oh, syukurlah hujan rezeki itu.
0: Benar, mudah-mudahan jadi barokah ya.
1: Iya, amin. Di Lombok nih, ay, cerah banget nih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Tadi sore itu hujan.
0: Ya, sama ya. Di sini juga hujan tadi itu.
1: Oke, deh. Lagunya diborong habis lah, Ibu Ustazah.
0: Boleh.
1: Nah, biar tidak kebagian orang cinta. Tapi bercanda lah.
0: Enggak apa-apa.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Jumira di Lombok NTB ya. Selanjutnya pendengar, untuk Anda lagi yang mau bergabung di malam hari ini atau mau ke WhatsApp juga boleh ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam juga.
0: Dari siapa ini?
2: Dengan Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang. Lagi musim apa di Semeluang, Bu Ayuk?
2: Musim apa tuh? Nebas umah.
0: Oh, nebas umah. Oke. Okay. Kalau nebas itu biasanya bareng-bareng gitu ya? Atau ya, satu keluarga aja?
2: Bareng-bareng
0: ya, oke. Okay. Mau lagu yang mana nih, Bu Ayuk?
2: Lagu apa-apa, Kak? Karena aku nih baru pulang.
0: Oh, iya. Iya, enggak apa-apa. Ada Cinta dan Harapan, Tommy J. Pisa, September Ceria, Pina Pana.
2: Itu Cinta Harapan jalah.
0: Oh, oke deh, siap.
2: Iya. Cinta nih mau bertemu dengan penyiar-penyiar di Sintang, tapi belum.
0: Oh, iya, ayo dong main. Oke deh.
2: Iya, boleh spesial, Kak?
0: Boleh dong.
2: Ya, spesial untuk Rahil di Sintang juga. Saya dia mendengar. Dan spesial juga untuk Mama Rahil di Kempapa juga. Nah, hanya itu aja, Kak.
0: Iya.
2: Malam.
0: Malam juga, terima kasih.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ya pendengar, udah jam 10:30 lagi ya, gak kerasa ya. Ntar ya, saya bacakan WhatsApp dulu tadi tuh. Assalamualaikum Kadi, waalaikumsalam dan sahabat para satria Sintang katanya ya. Pendengar lama, pendatang baru. Pokoknya lagunya jangan kau ragukan. Jangan pernah ragukan ya, oke. Ntar diputar ya. Spesial buat semuanya aja dari Mas Bro di Pandan. Kebetulan lagi denger di mobil mau sip malam. Oke deh, sama-sama ya, kita kerja sip malam. Makasih ya Mas Bro. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, dari siapa?
1: Dari Dewi Dimbapa, Kak.
0: Oh, Bu Dewi di Sembapa. Oke, Bu Dewi. Gimana ya kabarnya, Bu Dewi?
1: Baik. Kakak bagaimana kabar, Kak?
0: Baik juga. Oke deh, Bu Dewi mau pilih lagu yang mana, Bu Dewi?
1: Boleh kuisi sendiri, Kak.
0: Ada, masih ada nih dari September Ceria, Maria, Vina Panduinata. Ada
1: Panduinata, Kak.
0: Oh iya deh, oke.
1: Ada siapa lagu buat kakak, Kak?
0: Oh iya.
1: Buat semuanya pendengar, Kak. Iya, assalamualaikum.
0: Salam. Kayaknya Bu Dewi juga agak pilek ya. Suaranya agak bindeng kayak saya waktu beberapa hari lalu. Sekarang alhamdulillah udah agak baik kan. Bisa, ya mudah-mudahan tinggal dikit lagi batuknya. Kadang-kadang batuk ya. Tapi nah kali ini sih, jangan makan gorengan, malah makan gorengan terus. Oke deh, ada lagi. Siapa lagi yang mau bergabung di malam hari ini? Tadi lagunya jangan pernah ragukan ya, dari Mas Bro mintanya ya. Sama Bu Dewi juga ada ya.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk

Jangan pernah berpikir apa namanya, tertawalah sebelum bahagia. Bahagia aja tapi jangan tertawa sembarangan ya. Ya, kebahagiaan setiap orang pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi yang jelas ketika Anda memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pasti Anda akan bahagia. Dan memberikan kebahagiaan kepada orang lain kan pasti berpahala ya. Nah, setiap kebaikan pasti akan balik lagi kepada Anda. Begitupun kan sebaliknya. Ya, pendengar ada Diza di Pal 4. Selamat malam, salamnya buat semua pendengar aja. Lagunya Ikut Aja Borong Abis, Kak. Makasih buat Diza. Kemudian ada Reza di Sepauk, salamnya buat pendengar yang belum pada tidur aja. Selamat malam kakak, pameran udah mulai ya kak? Iya sudah ya, dalam rangka hari ulang tahun Sintang yang ke-664 di Stadion Bandung Sintang. Udah jalan belum?

apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Oke, pendengar masih dari kawasan Jalan Raya Bogor Raya, RRI Sintang, dan ya kita sudah berakhir, harus berakhir. Sampai di sini di ruang rindunya ya. Tolong sampaikan rindu yang tidak pernah tersampaikan, tolong bisikan rindu yang pernah yang tidak pernah terbisikkan, dan katakan padanya bahwa rindu ini masih ada. Cie. Untuk siapa? Untuk ya untuk dia lah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Sehat dan bagai selalu, selamat beristirahat. Mau yang istirahat, kalau yang belum masih kerja mungkin masih atau ngerjain sesuatu, ya udahlah. Kita bareng-bareng sampai jam 12 ya.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Iya, terkadang kita terbuai dengan hal-hal yang membuat kita sebenarnya merasa merugi gitu ya. Seperti bukan hanya anak-anak, tapi semuanya kayaknya ya. Scroll-scroll TikTok atau scroll apa gitu ya, media sosial dan lain-lain. Sehingga kadang waktu udah berlalu begitu aja, tapi kita gak ngapa-ngapain aja gitu ya. Mungkin kadang kita tersadar ketika setelah waktu itu berlalu. Nah, mungkin sebelum kita merasa menyesal lebih dalam lagi, ada baiknya kita memang harus memanage lagi our time gitu, waktu kita untuk bisa lebih ngerjain apa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah bisa seperti itu, ya mungkin kita bisa memanage yang lainnya juga gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak ada yang larang juga sih. Dan semua kembali back our circle again. Kembali lagi ke diri kita, gimana kitanya dalam mengatur hidup kita mau jadi apa, mau seperti apa. Kita juga yang nantiin semuanya.

dengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik, dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini

kita berkomunikasi, bekerja dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus

organisme besar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan di hari ini, malam ini ya. Semoga malam terbaik buat kita semua dan malam-malam berikutnya. Tidak ada yang besar di dunia ini, mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita, harapan kita yang terbaik buat Anda dan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhir sudah kebersamaan saya di Suriati bersama Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Kita akan berjumpa esok pagi melalui frekuensi yang sama di 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat pendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat 2,5 MHz program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setiap program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya kembali kami temani Anda ya. Untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, bersama saya Yaptro juga yang akan temani Anda pendengar dari Sintang Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke ruang dengar Anda, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Dan pendengar, tentunya kita awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini bersama dengan Asmana SPDI ya, dengan tema pagi ini tiga pesan Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada pukul 6 nanti akan kami hadirkan Warta Pagi Sintang ya pagi ini, dan juga di pukul 6 lebih 30 menit ya akan bisa Anda ikuti juga ya kabar dari Kalbar ya, Kalimantan Barat pendengar. Dan pada pukul 7 nanti juga bisa Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Dan lanjut ada Suara Warga, dan tentunya dari hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ke rumah negara Anda. Ya, tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk terus ya ikuti akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan Anda juga bisa follow ya untuk akun TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Islam sebagai agama yang sempurna dan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema tiga pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak wasiat dan pesan agung yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat tiga pesan yang sangat fundamental dan menjadi pondasi kehidupan seorang Muslim. Tiga pesan ini bersumber dari sebuah hadis yang sahih yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada sahabat beliau, marilah kita kaji bersama dengan penuh kekhusyuan dan harapan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Hadis pokok tiga wasiat Nabi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan tiga hal yang sangat penting, yang artinya kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewasiatkan kepadaku tiga perkara yang tidak akan aku tinggalkan hingga aku mati. Berpuasa tiga hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah berwitir. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga wasiat ini bukan sekedar amalan biasa. Ia merupakan rutinitas ibadah yang apabila dijaga dengan istiqomah akan membentuk pribadi muslim yang kuat secara spiritual, seimbang dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pertama, puasa tiga hari setiap bulan. Pesan pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Puasa yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah yang paling utama dilaksanakan pada hari-hari al-ayyam al-bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, ketika bulan sedang purnama. Namun demikian, para ulama menyatakan bahwa puasa tiga hari ini boleh dilaksanakan di hari mana saja dalam bulan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisi seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan berpuasa tiga hari setiap bulan, yang artinya puasa tiga hari setiap bulan seperti puasa sepanjang masa setahun penuh. Mengapa bisa setara dengan puasa sepanjang tahun? Hal ini karena setiap kebaikan dalam Islam dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya barang siapa yang membawa amal kebaikan, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dengan demikian, jika seseorang berpuasa 3 hari, maka pahalanya setara dengan 30 hari 1 bulan. Dan jika dikerjakan setiap bulan selama 12 bulan, maka total setara dengan 360 hari. Yang berarti setara dengan puasa sepanjang tahun. Betapa besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dan manfaat puasa tiga hari. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Di baliknya tersimpan hikmah yang luar biasa bagi kehidupan seorang muslim, baik dari sisi spiritual maupun jasmani. Hikmah yang pertama, melatih ketakwaan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah sarana utama dalam membentuk jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan jiwa. Puasa mendidik jiwa untuk bersabar, menahan hawa nafsu, dan mengendalikan diri dari hal-hal yang dilarang. Ini adalah latihan ruhaniah yang sangat berharga dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menumbuhkan empati. Dengan berpuasa, seorang muslim merasakan lapar dan dahaga yang dialami oleh saudara-saudaranya yang kurang mampu. Hal ini menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial, dan semangat berbagi. Dan hikmah yang keempat, manfaat kesehatan. Ilmu kedokteran modern pun telah membuktikan bahwa puasa memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Di antaranya, membersihkan racun dalam tubuh, menyeimbangkan kadar gula darah, dan memperbaharui sel-sel tubuh serta meningkatkan sistem imun. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat duha. Pesan kedua yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mendirikan salat duha. Salat duha adalah salat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari. Dimulai sejak matahari naik setinggi tombak hingga menjelang masuknya waktu sholat duhur. Jumlah rokaatnya minimal 2 rokaat dan maksimal 12 rokaat dengan salam di setiap 2 rokaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kamu. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan sholat duha dalam hadis. Terdapat banyak hadis yang menyebutkan keutamaan sholat duha. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan bahwa setiap sendi tubuh manusia memiliki kewajiban sedekah setiap harinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap pagi setiap sendi salah seorang dari kamu wajib bersedekah, dan yang mencukupi semua itu adalah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa Allah berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, rukuklah, sholatlah kamu kepadaku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah salat duha. Salat duha merupakan ungkapan syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat pagi yang diberikan, atas kesehatan dan kemampuan untuk memulai hari. Salat duha menjadi pembuka hari yang penuh berkah. Seorang muslim yang memulai aktivitasnya dengan mengingat Allah dan sholat, maka merasakan ketenangan dan kemudahan dalam menjalani hari. Sholat duha juga dipercaya sebagai salah satu kunci kelancaran rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan hambanya yang meluangkan waktu untuk beribadah di awal hari. Mendirikan sholat duha secara rutin melatih kedisiplinan dan konsistensi dalam beribadah, yang merupakan kualitas yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ketiga dan terakhir yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita tidur dalam keadaan sudah mengerjakan sholat witir. Sholat witir adalah salah satu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sebagai penutup seluruh sholat malam dengan jumlah rakaat ganjil 1, 3, 5, 7 atau lebih. Sholat ini dikerjakan setelah sholat isya hingga menjelang subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan pentingnya sholat witir. Beliau bersabda yang artinya, witir adalah hak kewajiban sunnah atas setiap muslim. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Dalam hadis lain, beliau juga bersabda dengan sangat tegas, yang artinya, jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari adalah sholat witir. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai yang ganjil. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Sholat witir juga merupakan sholat yang dijaga dengan sangat serius oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik ketika mukim maupun dalam perjalanan. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini dalam kehidupan seorang muslim. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dan makna mendalam dalam sholat witir. Yang pertama, penutup malam yang indah. Tidur dalam keadaan berwitir berarti mengakhiri malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara terbaik untuk menyerahkan jiwa dan raga kita kepada Allah sebelum tidur. Karena kita tidak tahu apakah kita akan terbangun kembali atau tidak. Hikmah yang kedua, bentuk kepasrahan total. Dengan berwitir sebelum tidur, seorang muslim menyatakan dengan perbuatannya bahwa ia pasrah dan berserah diri kepada Allah. Ia telah menunaikan kewajibannya dan kembali kepadanya dengan penuh ketundukan. Hikmah yang ketiga, penjagaan dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setan mengikat leher seseorang yang tidur dengan 3 ikatan. Salah satu cara melepaskan ikatan tersebut adalah dengan berwudu, sholat malam, dan berzikir. Sholat witir adalah bagian dari amalan malam yang melindungi seorang muslim dari gangguan setan. Hikmah yang keempat, meraih kecintaan Allah. Allah menyukai hambanya yang beribadah kepadanya di waktu malam. Dalam kesunyian, jauh dari pandangan manusia, sholat witir adalah ekspresi cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterkaitan 3 pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 kesatuan yang sempurna. 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah 3 amalan yang berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling berkaitan dan membentuk sebuah sistem ibadah yang komprehensif untuk menjaga kualitas rohani seorang muslim sepanjang hari dan malam. Witir malam, seorang muslim mengakhiri malamnya dengan sholat witir. Ia tidur dalam keadaan baik dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duha pagi, ia bangun di pagi hari dan membuka harinya dengan sholat duha, memohon kepada Allah agar mencukupi kebutuhan dan memberikan kemudahan sepanjang hari. Puasa siang, menjalankan puasa sunnah 3 hari setiap bulan, melatih kesabaran, ketakwaan, dan rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sungguh luar biasa hikmah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menjaga 3 amalan ini, seorang muslim memiliki penjagaan rohani di setiap fase kehidupannya, di penghujung malam, di awal pagi, dan di siang hari. Inilah yang dimaksud dengan konsep ibadah yang berkesinambungan dalam Islam. Tidak ada waktu yang luput dari mengingat dan bertakarrub mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan hambanya untuk selalu mengingatnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah kunci meraih keberkahan amalan. Setelah kita mengetahui 3 wasiat Nabi yang mulia ini, kita akan menimbulkan suatu pertanyaan di dalam hati kita. Apakah saya mampu menjalankan 3 secara rutin? Jawabannya ada pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten, rutin, meskipun sedikit. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini memberikan kabar gembira yang luar biasa kepada kita semua. Bukan seberapa besar amalan kita yang Allah lihat, tetapi seberapa konsisten dan istiqomah kita dalam menjalankannya. Amalan kecil yang rutin jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada amalan besar tetapi sesekali saja dilakukannya. Mulailah dari yang paling mudah. Jika belum mampu menjalankan 3 sekaligus, mulailah dari 1. Mungkin dimulai dari sholat witir 1 rakaat sebelum tidur. Kemudian setelah terbiasa, tambahkan sholat duha 2 rakaat di pagi hari. Dan secara perlahan mulailah berpuasa 3 hari dalam sebulan. Sesungguhnya perjalanan 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang istiqomah dalam ibadah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kalian merasa takut dan jangan pula bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita simpulkan dari tema hari ini, dan kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga, Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, amalan ini melatih ketakwaan, menumbuhkan empati, dan pahalanya setara dengan puasa sepanjang tahun. Yang kedua, sholat duha. Sholat ini adalah kunci pembuka hari yang penuh berkah, ungkapan syukur, dan sarana memohon kecukupan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimalkan 2 rakaat setiap pagi hari. Yang ketiga, tidur dalam keadaan berwitir. Akhiri setiap malam dengan sholat witir sebagai tanda kepasrahan dan ketundukan total kepada Allah sebelum tidur, minimal 1 rakaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan, kekuatan, dan keteguhan hati untuk mengamalkan 3 wasiat Nabi yang mulia ini. Semoga setiap langkah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi cahaya di hari kiamat, dan mengantarkan kita semua ke surganya yang abadi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sampai saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Pendengar di Sintang pagi ini masih bersama saya Yatra ya, temani Anda. Dan sudah jam 5 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, karena pada pukul 6 nanti kami akan hadirkan warta berita daerah ya pagi ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Jabatan 9 Mei 2006 pukul 9.
3: Panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekraf dan kuliner. Jadi kita membuka.

0: Dari kawasan Jalan YC Upang Urai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 datang di Kompleks Stadion Baning Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya Yetro. Genangan air yang sempat mengganggu aktivitas warga di Jalan Lintas Melawi pada Jumat lalu ternyata bukan murni karena debit hujan yang tinggi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, menegaskan bahwa peristiwa tersebut adalah kondisi di mana air hujan terjebak dan tidak bisa lewat akibat buruknya infrastruktur saluran buangan. Ya, guna mengurai persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang bersama warga menggelar kerja bakti massal dengan mengerahkan ekskavator mini dan dump truck pada Rabu 6 Mei 2026. Dari hasil penelusuran tim di lapangan terungkap bahwa drainase yang sejatinya cukup lebar dan dalam itu telah mengalami pendangkalan sangat ekstrim. Tumpukan lumpur dan sampah membuat sisa ruang air hanya berjarak sekitar sejengkal dari permukaan. Lebih lanjut, Siti Musrika juga membeberkan bahwa timnya berhasil melacak 4 titik penyumbatan utama yang menjadi permasalahan macetnya aliran air. Titik paling krusial ditemukan di kawasan Gang Alpawi 2, di mana terdapat struktur gorong-gorong yang menghambat laju air. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Puluhan jamaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang pada Jumat 8 Mei 2026 pagi. Jamaah haji Kabupaten Sintang tahun ini berjumlah 33 orang yang berasal dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Dedai sebanyak 4 jamaah, Tempunak 1 jamaah, Sepauk 1 jamaah, Binjai Hulu 3 jamaah, Kelamper Mai 2 jamaah, Sungai Tebilian 3 jamaah, Sintang 18 jamaah, serta 1 orang petugas haji daerah atau PHD. Jamaah termuda atas nama Dimas Fajar Rayana yang saat ini berusia 25 tahun, sementara jamaah tertua adalah Ibu Suginem yang berusia 80 tahun dan termasuk dalam kategori lanjut usia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sintang, Haji Holik, menjelaskan para jamaah tergabung dalam kloter 18 bersama dengan jamaah asal Riau. Setelah diberangkatkan dari Sintang, jamaah akan menginap 1 malam di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan penerbangan menuju Batam pada tanggal 9 Mei 2026. Selanjutnya, pada tanggal 10 Mei 2026, jamaah dijadwalkan berangkat menuju Jeddah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Sementara itu, kepulangan jamaah dijadwalkan tiba di Batam pada tanggal 20 Juni 2026 dan diperkirakan kembali ke Kabupaten Sintang pada tanggal 22 Juni 2026 apabila tidak ada kendala.
2: Dan akan terbangkan ke Batam Sabtu besok 9 Mei 2026 pukul 9 pagi dan akan diberangkatkan ke Jeddah 10 Mei 2026 pukul 07.25 WIBA dan akan tiba kembali ke Indonesia kalau tidak halangan tanggal 22 Juni 2026 akan tiba di Sintang ini kembali.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang juga melepas rombongan haji, berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga kesehatan dan mempererat persaudaraan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga meminta para petugas haji memberikan pelayanan terbaik dengan penuh keikhlasan dan juga kesabaran.
3: Saya juga berpesan agar para jemaah menjaga persaudaraan. Kepada para petugas haji, saya titipkan amanah besar untuk melayani para tamu Allah dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab.
1: Pelepasan jamaah haji tersebut berlangsung penuh haru. Keluarga yang hadir tampak mengantar dan mendoakan para jamaah agar diberikan kelancaran, kesehatan, serta keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci hingga kembali ke Kabupaten Sintang dengan menjadi haji yang mabrur. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni membuka pelaksanaan pameran ekonomi kreatif, kuliner, festival musik, dan panggung hiburan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026 di halaman Gor Abang Semangai pada hari Kamis 7 Mei 2026 malam. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni juga menyampaikan pada Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 tahun 2026 ini dengan mengusung tema Sintang Kota Bersama yang berarti bersatu, asri, dan maju. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan semua untuk terus memupuk persatuan di tengah keberagaman di daerah ini. Melalui festival musik dan panggung hiburan rakyat, memberikan ruang seluas-luasnya bagi para seniman dan generasi muda Sintang untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Sintang adalah gudangnya talenta hebat dan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem kreatif agar terus bertumbuh. Selain hiburan juga menyelenggarakan pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Pemkab Sintang sangat mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM yang memenuhi stan-stan pameran. Dengan membeli produk daerah, turut memperkuat ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Wabub Sintang juga berpesan kepada seluruh pengunjung agar tetap menjaga kebersihan selama acara berlangsung, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota band Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 datang di Kompleks Stadion Baning Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Hendrika menjelaskan, pihaknya akan menghadirkan grup band Bagindas pada malam penutupan pameran ekonomi kreatif dan kuliner dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang yang ke-664 di panggung utama Indoor Abang Semangai Sintang pada Sabtu 16 Mei 2026 mendatang. Pihaknya juga berkoordinasi dengan tim keamanan, panitia, serta manajemen Bagindas. Perayaan Hari Jadi Kota Sintang diisi dengan berbagai kegiatan.
6: Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti panggung hiburan rakyat, kemudian pameran ekrab dan kuliner. Jadi kita membuka ajang untuk para UMKM, para generasi muda dan anak-anak agar mereka bisa menyalurkan bakat mereka dengan ajang ini. Nah, oleh sebab itu kami melaksanakan ajang ini dengan manfaat banyak sekali bagi kepentingan masyarakat kita.
5: Edi Harmaini, pelaksana tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengatakan, mengenai antisipasi potensi kemacetan lalu lintas saat malam minggu dan malam penutupan pameran, pihaknya bekerja sama dengan Polres Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan Pol PP Sintang untuk melakukan rekayasa lalu lintas sehingga kemacetan bisa dikurangi. Ia menghimbau masyarakat yang datang ke arena pameran untuk menjaga ketertiban masyarakat. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dan Rem 121 Alamat Awai, Brigjen TNI Purnomo Sidi mendampingi Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Kodim 1206 Putusibau pada hari Kamis 7 Mei 2026. Di mana kunjungan ini merupakan bagian dari pembinaan satuan sekaligus memberikan dorongan moral dan motivasi kepada prajurit di ujung timur Kalimantan Barat. Kedatangan Pangdam beserta rombongan disambut langsung oleh Dandim 1206 Putusibau, Letkol ARM Andreas Prabowo Putro, dengan menyambut tarian adat khas Dayak sebagai bentuk penghormatan dan keramahan bumi Uncak Kapuas. Pangdam Mayjen TNI Novi Rubadi menekankan pentingnya profesionalisme prajurit dalam menjaga stabilitas keamanan mengingat letak geografis Kapuas Hulu yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Pangdam juga menekankan agar menjaga hubungan baik dengan seluruh instansi yang ada di Kapuas Hulu. Hubungan yang baik selama ini agar dijaga sehingga kondusivitas wilayah betul-betul terwujud, masyarakat lebih tenang bekerja mencari nafkah, menjalani kehidupan. Selain memberikan pengarahan, Pangdam juga menyempatkan diri meninjau kondisi perkantoran dan melaksanakan penanaman bibit pohon. Hal ini dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung tugas personel di wilayah teritorial Kodim 1206 Putus Sibau tetap layak dan optimal. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Puluhan jemaah haji asal Kabupaten Sintang resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pelepasan dilakukan di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Memeriahkan hari jadi Kota Sintang ke-664, panitia penyelenggara akan menghadirkan artis ibu kota Ben Bagindas pada acara penutupan 16 Mei 2026 mendatang di Kompleks Stadion Baning Sintang. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Wasatu RRI Sintang. Sudah jam 6 ya, lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati akhir pekan Anda dan tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda juga ya di hari Sabtu ini pendengar. Dan tetap bersama kami juga ya, karena sesaat lagi kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti KDK atau kabar dari Kalbar ya, Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di program Wasatu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar atau KDK ya, Kalimantan Barat pendengar, dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: capek sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda mendengarkan kabar dari Kalbar dan tetap bersama kami di Pro 1.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di pagi ini, edisi akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda dari RRI Pontianak pada pagi ini, saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat hadir di tengah-tengah kita semuanya di pagi ini. Langsung saja kita sapa beberapa rekan saya pada pagi ini yang sudah bersama saya via Zoom. Langsung di pagi ini. Pertama saya sapa dulu dari Sambas, ada Echa di pagi ini. Selamat pagi, Echa. Baik, sepertinya masih terkendala. Langsung saja kita sapa berikutnya, ada di Entikong, ada Jeki pagi ini. Selamat pagi, Jeki.
3: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan teman-teman semuanya, sehat.
1: Baik. Terima kasih, Jeki. Dan kembali kita sapa Samas di pagi ini bersama Echa. Selamat pagi, Echa. Masih di mute mungkin, Echa? Baik, masih ada kendala audio, tapi tidak apa-apa kita. Oh, sudah terdengar. Selamat pagi, Echa.
4: Halo, selamat pagi, Budi dan semuanya.
1: Baik, terima kasih Echa, dan kita sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Vido Robani. Selamat pagi, Vido.
5: Selamat pagi, Budi, dan juga rekan-rekan.
1: Baik, terima kasih Vido, dan kita sapa rekan saya dari RRI Sintang pada pagi ini, ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi, Yeftro.
6: Selamat pagi, Budi, dan teman-teman semuanya ya. Semangat pagi untuk kita semua.
1: Baik, selamat pagi. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, rekan-rekan dan pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan informasi seputar pelaksanaan ibadah haji ya, di mana pelaksanaan keberangkatan jemaah calon haji Kalimantan Barat tahun ini terus berjalan di asrama haji Pontianak, di mana secara keseluruhan jumlah jemaah calon haji Kalimantan Barat bersama petugas haji yang diberangkatkan mencapai 1.861 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sejak hari pertama pada 5 Mei hingga hari ini total sebanyak 1.494 jemaah telah diberangkatkan melalui atau menuju embarkasi Batam melalui 10 kali penerbangan. Kamaluddin juga menyebut proses pemberangkatan sejauh ini berlangsung aman, tertib dan lancar meski terdapat sejumlah dinamika di lapangan. Di mana satu di antara jemaah pada kloter 17 asal kota Pontianak batal diberangkatkan karena mengidap penyakit kanker dan tidak memenuhi syarat kesehatan penerbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan selain itu, terdapat pula satu jemaah asal kloter 16 yang sebelumnya tertunda keberangkatannya akibat kondisi kesehatan karena ada keluhan penyakit maag dan dinyatakan tidak layak terbang. Namun saat ini kondisi jemaah tersebut berangsur membaik dan masih menjalani observasi di asrama haji Pontianak. Sementara itu, total jemaah yang diberangkatkan pada kloter 17 kota Pontianak hari ini mencapai 441 orang. Sedangkan untuk kloter 18 ini dijadwalkan berangkat menuju embarkasi Batam pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 9 pagi nanti dengan membawa jemaah asal Kabupaten Sintang melalui Kaposulu, Ketapang, Kayung Utara, Kuburaya hingga Mempawah dengan total sebanyak 82 jemaah dan petugas haji menggunakan maskapai Lion Air. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak dan kita menuju ke Sambas di mana stok kambing kurban di Sambas menipis jelang Idul Adha. Permintaan meningkat signifikan. Informasi selengkapnya kita dengarkan bersama rekan saya Eca. Silakan Eca.
4: Baik Budi dan pendengar, ya, permintaan hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Sambas menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dilaporkan meningkat. Namun tingginya minat masyarakat ini berbanding terbalik dengan ketersediaan stok di tingkat peternak lokal yang sekarang juga sudah mulai menipis, ya. Dari Sekretaris Perhimpunan Peternak Kambing Sambas Indonesia IBHAT dikutip dari Insight Pontianak menyebutkan bahwa anomali cuaca berupa curah hujan yang tinggi selama 7 bulan terakhir ini menjadi faktor utama sulitnya mendapatkan pakan hijauan yang berdampak langsung pada biaya pemeliharaan dan juga stok ternak. Dan harga kambing untuk di pasaran saat ini juga mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat keterbatasan pasokan, dan untuk kambing jantan dengan bobot sekitar 25 kg ini harganya dipatok sekitar Rp125.000 per kilogramnya. Nah, sementara kambing betina itu berada di angka Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Dan kondisi inilah dinilai sebagai tantangan terberat bagi peternak dalam 10 tahun terakhir karena ya kenaikan biaya produksi yang disebut juga tidak terelakkan di tengah cuaca ekstrim ini. Nah, berdasarkan data kebutuhan hewan kurban untuk di wilayah Kabupaten Sambas itu memerlukan sekitar 2.000 hingga 3.000 ekor kambing tiap tahun. Dan saat ini 148 peternak lokal yang ada itu hanya mampu menyuplai sekitar 1.300 hingga 1.500 ekor, ya, ataupun juga mencakup separuh dari total kebutuhan daerah. Nah, kesenjangan antara pasokan dan permintaan inilah yang kadang memicu lonjakan harga di pasar domestik menjelang hari besar keagamaan. Nah, meskipun dihadapkan pada kendala stok dan juga pangan, para peternak di Sambas ini komitmen untuk terus memaksimalkan dan juga dari ketersediaan hewan kurban bagi masyarakat untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini. Nah, upaya pemenuhan kebutuhan tetap diprioritaskan agar masyarakat di sini bisa menjalankan ibadah kurban dengan lancar. Insya Allah nantinya juga di sini pemerintah daerah diharapkan juga bisa memberikan atensi terhadap ketersediaan pakan alternatif untuk menjaga stabilitas populasi ternak lokal di masa depan untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Budi.
1: Baik, terima kasih Eca, informasi pertama yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Antikong. Kita dengarkan informasi ratusan WNI di Malaysia dipulangkan lewat Antikong. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jackie. Silakan.
3: Baik, informasi pertama dari Antikong, di mana pemerintah Malaysia memulangkan sekitar 282 WNI melalui jalur perbatasan di PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kamis 7 Mei 2026. Pemulangan WNI tersebut dikawal langsung KJRI Kuching. Konjen RI Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan mayoritas WNI yang dipulangkan tersebut berasal dari Kalimantan Barat. Setibanya di PLBN Antikong, para WNI yang sebagian besar merupakan pekerja migran ini diperiksa kesehatannya. Kemudian Abdullah menjelaskan ratusan WNI ini dipulangkan karena melakukan berbagai selama berada di Malaysia. Nah, mayoritas dari mereka, lanjut Abdullah, dipulangkan karena melebihi izin tinggal di Malaysia. Ia juga menyampaikan seluruh WNI yang dipulangkan itu didampingi tim pelindungan KJRI sejak awal tertangkap hingga dipulangkan untuk hari kemarin. Pelindungan ini dikatakannya merupakan bagian dari kehadiran pemerintah Indonesia untuk warganya di Indonesia. Demikian informasi pertama, Budi.
1: Baik, terima kasih JK informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Dinas Sosial P3 AKB Sanggau soroti jumlah anak tidak sekolah. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Fido. Silakan Fido.
7: Baik Budi dan juga pendengar dan pemirsa Pro 1 dimanapun Anda berada, pendidikan ini adalah hak dasar, ya, untuk setiap anak yang kita harus jaga bersama. Dan di Kabupaten Sanggau, pemerintah daerah terus mendorong agar seluruh anak ini bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. mulai dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah atas atau SMA ya. Namun di balik upaya itu masih ada ya beberapa tantangan besar yang menjadi perhatian serius, yakni tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS. Disampaikan Titin Sumarni selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau, pemenuhan hak pendidikan anak tidak bisa menjadi tugas pemerintah semata, tapi juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Menurutnya akses pendidikan bagi anak harus diperhatikan secara menyeluruh, karena pendidikan ini menjadi pondasi penting dalam membentuk masa depan generasi muda di daerah. Dia sampaikan juga bahwa pihaknya terus berupaya memastikan seluruh anak ini mendapatkan kesempatan pendidikan tanpa terkecuali. Meski pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, namun perhatian terhadap pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab bersama. Dan tingginya angka anak tidak sekolah maksud kami, di sejumlah wilayah ini masih menjadi tantangan serius yang memerlukan strategi khusus dan juga penanganan yang berkelanjutan. Ia harapkan adanya kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, pihak sekolah, keluarga hingga masyarakat agar upaya menekan angka putus sekolah ini dapat lebih maksimal dan juga optimal. Kedepan, Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau akan terus mendorong program perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, yang harapannya seluruh anak di Kabupaten Sanggau ini dapat memperoleh akses pendidikan secara merata dan juga tidak ada lagi anak yang kehilangan hak untuk bersekolah. Budi.
1: Baik, terima kasih video informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Sintang, di mana Kementerian Hukum menetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan kekayaan intelektual komunal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeptro. Silakan.
6: Baik, rekan Budi dan pendengar ya semuanya. Informasi pertama dari Sintang ini terkait dengan Kemenkum tetapkan rumah belajar Kain Pantang sebagai kawasan KI komunal. Ya, di mana rumah belajar Kain Pantang resmi ditetapkan sebagai kawasan berbasis kekayaan intelektual atau KI komunal oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, di mana penyerahan piagam juga dilakukan di Rumah Betang Insight Panjang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Ya, selain penyerahan piagam, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penguatan masyarakat dalam pemanfaatan kekayaan intelektual bersama komunitas pengrajin Kain Pantang di Kabupaten Sintang serta pendampingan permohonan pendaftaran KI. Di mana pembinaan Yayasan Rumah Belajar Kain Pantang, Heti Kosenda juga mengatakan kegiatan ini menjadi ladang penting untuk melindungi karya para pengrajin yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Dan menurut Heti, kain tenun para pengrajin Sintang kini mulai dikenal luas dan perlindungan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya sebatas pengakuan karya, tetapi juga membangun ekosistem bagi komunitas pengrajin agar merek dagang dan hasil karya cipta mereka terlindungi. Budi.
1: Baik, terima kasih Yeptro atas informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan semuanya dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami di channel YouTube, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
10: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kan?
11: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
12: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1, setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Kebersamaan Anda masih bersama saya Budiman Tahir dan beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan kita kembali hadirkan berbagai informasi untuk Anda di pagi ini. Kita menuju ke Antikong kembali, kita dengarkan imigrasi Antikong perkuat pencegahan TPPO melalui desa binaan. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
1: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan imigrasi Antikong terus memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO melalui program desa binaan imigrasi. Program tersebut dilaksanakan di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang mana melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa setempat. Di kemudian yang berikutnya, Kasupsi Penindakan Kantor Imigrasi Antikong Charles Fernandez mengatakan penyebaran informasi keimigrasian terus dioptimalkan kepada masyarakat. Menurut Charles, edukasi menjadi langkah penting menekan peningkatan kasus perdagangan orang di perbatasan negara. Ia juga mengharapkan masyarakat memahami prosedur perjalanan resmi serta tidak mudah terpengaruh tawaran pekerjaan ilegal dari pihak tertentu. Charles juga menegaskan sinergi kepolisian, TNI, kemudian perangkat desa serta tokoh masyarakat sangat diperlukan memperkuat pengawasan keimigrasian masyarakat. Dan melalui program tersebut, sambungnya masyarakat diberikan pemahaman mengenai penggunaan dokumen perjalanan resmi dan prosedur keberangkatan legal. Dikatakan warga juga diedukasi mengenali berbagai modus operandi TPPO yang marak terjadi belakangan ini. Demikian informasi kedua dari Antikong, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita kembali bergeser ke Sambas, di mana DPRD Sambas mendesak transparansi dan akurasi data kekerasan pada anak dan informasi.

0: dapat menghambat proses pengawasan dan juga penanganan perlindungan anak di wilayah tersebut. Ditegaskannya bahwa ketersediaan data yang akurat bukan sekedar urusan administratif, tapi fondasi utama bagi pemerintah Kabupaten Sambas mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data yang jelas, upaya evaluasi dan langkah preventif terhadap kekerasan anak tidak akan berjalan efektif. Jadi DPRD di sini meminta dinas terkait tidak menunda penyampaian informasi tersebut agar tidak timbul kesan menutup-nutupi kondisi real di lapangan. Selain sebagai bahan evaluasi internal, transparansi data ini dinilai sangat penting juga untuk mencegah berkembangnya spekulasi dan kebingungan di tengah masyarakat ataupun media massa. Komisi 4 menekankan bahwa informasi yang simpang siur hanya akan memperburuk situasi dan merugikan korban serta keluarga. Oleh karena itu, keterbukaan publik menjadi kewajiban dinas teknis guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Menanggapi kondisi ini, Komisi 4 DPRD Sambas berencana memanggil dinas terkait dalam waktu dekat guna meminta penjelasan mendalam mengenai kendala sinkronisasi data tersebut. Pihak legislatif juga berkomitmen terus mengawal isu kekerasan anak agar mendapatkan penanganan yang serius dan menyeluruh. Dan diharapkan dengan koordinasi yang lebih baik, Kabupaten Sambas ini bisa menyusun strategi perlindungan anak yang lebih komprehensif dan terukur untuk di masa depan. Budi.
1: Baik, terima kasih Eca, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sanggau. Dinas Lingkungan Hidup Sanggau terapkan jam buang sampah malam. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya Vido. Silakan Vido.
2: Baik, benar sekali Budi. Informasi kedua dari Sanggau terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Sanggau yang sudah mulai memberlakukan jam buang sampah, yakni mulai pukul 18 sore hingga 6 pagi. Disampaikan oleh Sumardi selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Sanggau. Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Bupati Sanggau nomor 660.1/2141/DLH-PSLB3 pada tanggal 19 Juli 2021 tentang imbauan kebersihan dan juga keindahan. Menurutnya aturan jam buang sampah ini mulai disosialisasikan dan juga diterapkan secara intensif pada Juli hingga Agustus 2026. Dan penerapan kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penumpukan sampah di tempat penampungan sampah sementara atau TPS. Selain itu, aturan ini juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA. Ya, tambahkan masyarakat diperbolehkan membuang sampah mulai pukul 6 sore hingga 6 pagi. Dan untuk tahap awal, penerapan aturan diprioritaskan di wilayah Kota Sanggau dan juga beberapa ibu kota kecamatan di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, mekanisme pengawasan akan dilakukan DLH bersama pihak kecamatan dan juga kelurahan melalui patroli serta pemantauan di lapangan. Dan untuk saat ini, sanksi bagi pelanggar masih berupa teguran lisan dan juga bentuk edukasi kepada masyarakat. Dan juga ke depan, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi dan juga penyesuaian kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan regulasi nasional. DLH Sanggau berharap masyarakat semakin disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditentukan demi menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Demikian Budi.
1: Baik, terima kasih video informasi yang disampaikan dari Sanggau pada pagi ini. Kita beralih ke berita lainnya, kita ke Kota Pontianak. Budidaya sayur hidroponik Hidroponti terus berkembang pesat dengan fokus dan jenis sayur daun yang banyak diminati masyarakat. Komunitas Hidroponti memusatkan produksi pada selada dan sawi-sawian yang memiliki siklus panen relatif cepat maksud kami, serta permintaan pasar yang stabil. Perwakilan Hidroponti Yayat dalam kegiatan saprahan Katulistiwa di halaman Parkir Mall Ahmad Yani Pontianak mengaku sistem hidroponik yang diterapkan mampu menghasilkan sayuran berkualitas tinggi, bersih dan juga segar. Bahkan hingga kini pihaknya telah mengembangkan sejumlah instalasi hidroponik guna menunjang produksi yang berkelanjutan. Yayat juga menjelaskan waktu panen harus disesuaikan dengan permintaan pasar agar hasil tidak menumpuk atau justru kurang saat dibutuhkan. Jika terlambat dipanen, kualitas sayur juga dapat menurun, sementara panen terlalu cepat juga berpengaruh pada ukuran dan nilai jual. Meski demikian, dengan perencanaan tanam yang matang serta penjadwalan yang disiplin, Hidroponti mampu menjaga stabilitas produksi. Dan dari usaha ini, Hidroponti kini meraih omset belasan juta rupiah setiap bulannya. Itu dia informasi dari Kota.

0: Kota Pontianak pada pagi ini, dan terakhir informasi kita dengarkan dari Sintang, peringatan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 diwarnai dengan berbagai kegiatan pameran dan hiburan rakyat. Informasi ini disampaikan oleh rekan saya, Yevtro, silakan.
1: Ya baik Budi, dan informasi kedua ya dari Sintang, memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 dan diisi pameran dan juga hiburan rakyat. Pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan festival musik dan pameran ekonomi kreatif guna memeriahkan Hari Jadi Kota Sintang ke-664 tahun 2026. Kepala Disporapar Kabupaten Sintang Hendrika juga mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di Kompleks Stadion Banding Sintang dari tanggal 7 hingga 16 Mei 2026 dengan serangkaian kegiatan seperti festival musik, panggung hiburan rakyat, serta pameran ekonomi kreatif dan kuliner. Hendrika juga menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang mendorong agar UMKM terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, serta mendorong keterlibatan produk lokal dalam setiap forum. Kegiatan ini juga menjadi wadah strategis untuk memperluas jaringan pemasaran produk UMKM lokal agar lebih dikenal masyarakat luas. Ya, demikian informasi kedua dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Yevtro, dan informasi dari Sintang ini sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini yang menemani saya di Kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada Yevtro di Sintang.
1: Ya, kembali terima kasih rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan saya di Entikong, ada Jeki di sana.
2: Terima kasih kembali juga Budi.
0: Baik, terima kasih saya juga ucapkan kepada RRI Sanggau, ada Fido di pagi ini.
2: Terima kasih Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, terima kasih juga yang paling cantik pada pagi ini ada Ica di Salmas. Terima kasih.
3: Siap, terima kasih kembali.
0: Dan pendengar dan rekan-rekan, kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Ucapan terima kasih bagi Anda yang setia bersama kami di pagi ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Satu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Baik pendengar, program 1 RRI Sintang tadi telah kita ikuti ya, KDK atau Kabar dari Kalbar Korwil 9 ya, Kalimantan Barat. Ya, tidak terasa waktu juga sudah menunjukkan di pada pukul 6 ya, lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami ya pendengar, karena sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nun Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Sementara itu, Wamendikdasmen